Ya, Menik FM ingat sampai bila-bila. Sekali lagi selamat pagi kepada anda semua. Hari ini juga merupakan Sabtu kan, 26 September 2026. Hari untuk kita bercuti, berehat dekat rumah, bersantai-santai dengan keluarga. Jadi anda semua apa khabar? Ada sarapan ke belum? Jadi kalau belum makan lagi, pagi-pagi kenalah isi perut dulu kan. Kalau tak nanti orang kata bad mood, nak senyum pun tak boleh. Jadi sama-samalah kita ingatkan kepada rakan-rakan kita juga untuk bangun pagi. Tak kisahlah hari bercuti ke ataupun macam mana sekalipun, yang penting bangun pagi barulah sihat orang kata. Jadi tanpa buang masa lagi, jomlah kita dengarkan lagu daripada Usop yang berjudul Sandiwara, menghiburkan anda di Radar Extra Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: saya Zai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: apa dia, Lia?
1: RDM klik betul-betul percuma.
2: Assalamualaikum.
0: Ah, memang senang lah. Waktu roja di telefon anda, tak ada masalah lah untuk kekal setiap bersama dengan kami. Ikuti rancangan Yuk Dengar Bersiaran setiap hari Sabtu je, temu janji kita. Janji tau, setiap hari Sabtu 8:30 pagi tepat sharp kita bersiaran sampai pukul 10 pagi sekarang.
1: Betul. Dan waktu ini saya macam dah ada bau-bau kumbang lah.
0: Okay, assalamualaikum.
2: Minta maaf lah, kita ketuk pintu lambat sikit. Sebab maklum lah, ada masalah.
0: Ya, apa lah. Maklumlah Lia, kita bukan nak cakap apa, kumbang kita ni dah popular asyik keluar TV. Kita tengok dia bukan setakat baca berita, dia buat acara hari tu bintang
2: kecil.
0: Kita kecil macam hebat belakalah dia. Hiking pun muka dia. Muka dia di mana-mana lah, risaulah.
2: Tinggal lagi muka saya nak letak kat billboard je ni. Itu tak kesabaran lagi lah.
1: Wow, kalau macam tu memang kita orang pertama selfie nanti dengan Amar.
0: Itu dia. Jadi kami nak memperkenalkan di Negeri FM, kita bersama dengan DJ Amar.
2: Ya, assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam.
2: Sihat ke tak hari ni?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Walaupun semput sikit, sempatlah kita ambil penyedut puff asma tu. Kalau dengar Cik Merah tiba-tiba hilang sekejap tu, bagilah saya bernafas sekejap.
1: Faham.
0: Amar, awak dah sarapan ke belum?
2: Saya belum lagi sarapan sebab sekarang ni saya tengah diet. Tiba-tiba diet kan. Tapi sebenarnya saya minum air masak je pagi-pagi ni. Maklumlah nak jaga suara. Kita ni penyanyi. Bukan.
0: Bukan penyanyi.
2: Penyama. Saya penyanyi tandas je boleh.
1: Sama dengan kita.
0: Okay, kalau macam Lia pula, macam mana? Apa sarapan Lia? Sebab selalunya Lia ni dia advance sikit tau, Amar, sarapan dia.
1: Saya makan bihun goreng. Pecah telur, ada ayam kan.
0: Hebat.
2: Tapi saya selalu tengok kan dekat Melaka FM, mereka ni rajin tau bawa makanan ke pantry. Saya harap nanti hantarlah dekat Negeri Sembilan. Tak jauh kan. Pun setengah jam sampai dah kalau bawa 180.
1: Takut basi je.
0: Tidaklah. Kalau sampai Negeri Sembilan, insyaAllah tak basi. Johor tu je. Sebab nak naik Johor, kita kan kat hujung-hujung kan. Itu kena perangat-perangat sikit nak bagi elakkan daripada basi. Okeylah, saya rasa untuk waktu ni, apa kata Lia dengan Amar, kita berehat seketika nak?
1: Jom.
2: Boleh.
0: Jom Lia.
1: Kalau tadi Amar kan dia dah berterbangan mencari pokok kan. Jadi kita nak kasih dia berpaut di tahan, di dahan cinta.
0: Jangan tinggalkan kami tau.
1: Okey, jom kita layan daripada Dayang Ku Intan berpaut di dahan cinta. Semuanya dalam
0: Yuk
1: Dengar
2: Berhero
1: Bergegar.

0: Bergegar, 8.41 minit pagi ketika ini. Masih lagi bertemankan kami bertiga dalam Yok Dong Apa.
1: Iya, betul. Jadi, untuk pagi ni, apa juga perancangan anda? Kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan lah, eh.
2: Amin.
1: Kod ada yang kata nak pergi kenduri, kondangan, ataupun untuk pasangan pengantin yang tiba-tiba dia on radio kita, kan. Yelah, tarikh hari ni cantik, kan.
0: 29.2026.
1: Selamat.
2: Yang
1: mana memilih tarikh ni, kan. Untuk majlis anda, nanti kita akan upah DJ Amal untuk hadir.
2: Alamak.
1: Untuk majlis anda untuk menyanyi dan memeriah, kan. Eh?
0: Betul.
2: Rosak majlis orang Cik Merah. Janganlah. Takut nanti hari yang mereka bahagia jadi hari mereka sedih pula. Dia orang nanti akan
0: laminangan ku musnah.
2: Betul. Nanti mereka akan kata tak siapa-siapa lah ni, kan.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Faham. Jadi untuk waktu ni macam mana, Lia?
0: Okay. Kita nak kongsikan dengan anda program stesen dan juga berita setempat. Apa yang berlaku dekat negeri masing-masing pada waktu ini. Kalau di Melaka, pagi ni sedang berlangsung program kemas Jabatan Kemajuan Masyarakat di Bukit Godek Semabuk, Duyung, Melaka pada hari ini. Dan untuk malam ni pula, di sana ada Malam Mengimbau Kenangan pukul 8.30 minit malam, yang menampilkan artis-artis seperti Wom UJ14,
2: wow,
0: Eddie Wow, Azan Scan, Amir Pearl dan juga Shafi Rio. Juga ada sukan rakyat, ada demo masakan, ada tukar minyak hitam motor secara percuma untuk 60 orang yang terawal.
1: Oh, best.
0: Ya, selain daripada itu, ada pameran agensi jualan, juga ada karaoke santai, ada program ziarah kasih, ada ceramah amanah raya, kuih cucur Jawa dan juga kuih ku. Selain daripada itu, pagi ni tadi ada senam aerobik, ada DIY kreatif tanpa had, fun shoot, gerak pusaka ataupun seni silat, dan juga memanah, ada face painting juga dan macam-macam lagi program menarik di sana. Lepas tu ada lagi dekat pasar ni pula. Dekat Pasar Besar MBMB Bacang Melaka.
1: Oh, Pasar Besar.
0: Pasar Besar, dekat sana kalau anda nak beli ayam RM5 seekor, nak cari barang dapur murah, pergi dekat sana. Pendaftaran, ada pendaftaran juga dan juga edaran kupon pukul 6 petang dan jualan bermula pukul 8 malam. Jadi yang ini anda boleh, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh pergi ke page Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Dan pastinya ada pelbagai lagi lah jualan-jualan menarik menanti anda di sana. Dengan trademark, mana lagi? Melaka le. Ya, itu sajalah yang saya nak kongsikan dengan anda, apa yang menarik di Melaka pada minggu ini. Macam mana pula di Johor?
1: Okey, boleh. Johor ni sebenarnya kita pun tahulah, memang ada juga program-program yang banyak lah, yang program-program setempat. Tapi saya nak highlightkan satu perkara yang penting sebenarnya. Ini khasnya untuk warga Batu Pahat. Minggu lepas dah ada program, minggu ni ada lagi program dekat Batu Pahat.
0: Wow.
1: Ini mengenai Carnival Community Campaign Internet Selamat, anjuran MCMC di daerah Batu Pahat lah, di mana pelbagai perkhidmatan dan aktiviti menarik menanti anda semua. Okey, saya akan kongsikan aktiviti dahulu dan baru kita kongsikan tarikhnya bila, waktunya bila dan tempatnya di mana, sebab program ni berlangsung pada esok. Jadi semua kena tahu. Antara aktiviti menarik yang menanti untuk anda, ada pameran interaktif jabatan dan agensi, ada juga pertandingan mewarna dan sukaneka rakyat. Baguslah, maknanya kita boleh pergi satu keluarga. Mak ayah ada dapat kebaikannya, anak-anak pun ada dapat kebaikannya. Ada pertandingan poster dan kuis digital, ada juga cabutan bertuah, kenduri rakyat serta taklimat kesedaran keselamatan internet. Ini yang paling penting ni, keselamatan internet. Biasalah liang amal, kan. Kita kadang-kadang kalau cakap pasal keselamatan internet ni, bukan ditujukan kepada kanak-kanak saja. Untuk kita dewasa pun ada perkara-perkara yang kita perlu tahu, kadang-kadang kita terlepas pandang.
0: Yalah, kita terbagi OTP tu tau, nombor OTP.
1: itu betul. Terbagilah pula, kononnya baik hati terbagi. Dan kempen internet juga ada juga dari segi kadang-kadang kesamatannya adalah anda sentiasa pergi mana dia update.
2: Betul.
1: Acik-acik, pakcik-pakcik yang dengar kita pagi ni kan. Yo. Bukan merah tak tahu, pagi-pagi pergi sarapan dengan kopi kat kopi tenggek itu dia update situ. Okay. Jadi itulah. Okay. Dan untuk yang menariknya, di mana program ini esok anda akan berjumpa dengan kru Johor FM. Kita bawakan tiga penyampai, ada DJ Hakim, DJ Lin dan juga DJ Nurul Lista. Berlangsung pada esok 27 September 2026 tepat jam 8 pagi. Anda boleh hadirkan diri di Dewan Orang Ramai Parit Raja Batu Pahat. Sempat lagi Amar dengan Lia, kalau esok cuti boleh malam ni gerak datang ke Batu Pahat.
0: Ya, InsyaAllah.
2: Ambil saya nanti Cik Mega lah.
1: Ay, boleh tak ada hal setakat Johor ni. Meh lah Johor.
2: Saya akan kalau turun.
1: Tadi Melaka. Melaka tadi apa? Marilah.
0: Mana cana? Lagi Melaka lah.
1: Macam kita meh lah Johor. Amar kau datang tak kalah. Kita ambil kan dia. Kena ambil lah ni. Kumbang okay. Kita ni kena jaga ni.
2: InsyaAllah. Okay. Pukul 12 malam nanti saya sampai dekat sesen bas Lakin eh.
1: Baik awaknya. Okey, beralih di negeri apa cerita?
2: Di Negeri Sembilan pula, ini sebenarnya ada orang kata program hiking jugalah. Tak asing lah dekat Negeri Sembilan ni sebab penuh dengan ekor pelancongan kan. Sebab dimaklumkan pejabat daerah dan Tanah Jempol, mereka menganjurkan program Circuit 5 Bukit di daerah Jempol tahun 2026 yang dijadualkan berlangsung pada hari ini 26 September, seterusnya 31 Oktober, 21 dan 22 November 2026. Tapi kita cerita untuk hari ini dululah, iaitu yang akan berlangsung di Bukit Batu Kapal, siri pertama. Dan untuk makluman semua, program ini merupakan tahun kedua lah pelaksanaan secara berturut-turut berdasarkan sambutan yang memberangsangkan pada tahun lepas. Jadi hampir 3,000 juga peserta menyertai program ini pada tahun lepas, termasuklah peserta dari Singapura dan negeri-negeri lain yang berhampiran jugalah. Dan pada tahun ini, program ini juga melaksanakan dalam tiga siri seperti yang saya nyatakan tadilah, dengan memperkenalkan dua bukit baru yang mempunyai tarikan kehadiran pelancong. Jadi ketetapan tarikh dan lokasi Circuit 5 Bukit kali ini adalah hari ini di Bukit Batu Kapal. 31 Oktober 2026 akan berlangsung di Bukit Genting Batu dan Bukit Bosa Bayai. Dan siri ketiga 21 dan 22 November akan berlangsung di Bukit Bunga dan juga Bukit Penarikan. Jadi kepada anda yang mungkin terlepas pada hari ini, warga-warga Negeri Sembilan ataupun di Johor dan Melaka sendiri pun, boleh datanglah 31 Oktober dan 21 dan 22 November nanti. Sebab dekat sini bolehlah anda uji anda punya orang kata kaki masih lagi boleh ke tak hiking kan. Jadi sama-samalah kita amalkan budaya hidup sehat.
0: Ya, betul. Bila hari cuti ni kan sebenarnya perlulah kita exercise juga kan.
1: Itulah pasal. Tapi bila Amal yang cakap Amal kan boleh sihat, dia menusuk lah hati saya kan.
0: Betul lah.
1: Amal lah, saya bukan sejak tahun ni saya timbang berat badan. Saya tengok dia makin lama naik berkeji-keji, dia langsung tak turun mahu pemindah.
2: Kadang-kadang Cik Mega, yang masalah tu bukan kita punya berat badan, tapi penimbang tu yang masalah.
1: Masalah, saya rasa ada masalah. Nanti saya cuba tukar penimbang baru, nanti saya tengok macam mana.
0: Dia kena pakai yang macam dekat klinik punya tu tau. Dia tak boleh pakai yang digital. Dia kena betul. Yang penimbang yang jarum tu.
2: Jarum meter tu.
1: Tapi begitulah sebenarnya, memang kesedaran untuk kita ni yalah, kita berubah untuk menjaga kesihatan ni kena ada kesedaran. Walaupun kita niat tu dah ada, usaha tu belum tentu. Tak apa, kita niat dulu. Kita niat lah. Saya pun niat juga. Hari ni set kita mulakan hari anda dengan niat dulu.
0: Kalau tak besok, lusa kan. Kalau tak lusa, minggu depan.
2: Tapi orang kata kan, kalau kita niat dah baik tu, pahala pun dapat. Walaupun kita tak buat lagi kan.
1: Hari-hari saya niat jaga pemakanan. Tahu-tahu dah makan lagi
2: tak
1: kan.
2: Apa. Saya aminkan.
1: Amin lah insyaAllah.
0: Okay. Jom kita berehat seketika dengan sebuah lagu daripada Nur Kumalasari, Selamat Pagi Sayang.
1: Ya tu dia, semuanya dalam
2: Yo Donga.
0: Ber.

0: Yok dong apa? Diari Negeri, pelancongan, ucapan. Yok dong apa? Yok bergegawe.
1: 9.11 minit pagi ketika ini masih lagi kita dalam Yok Dong Aba.
2: Kita ni gegau-gegau gitu-gitulah pagi anda kan. Kalau gegau melampau kan terkejut orang pagi ni. Itulah pasal. Jadi pada pagi ini kita akan bersiaran untuk Yok Dong Aba 8.30 pagi sampai 10 pagi. Memang lock setiap hari Sabtu kami menemani anda tau. Jangan terkejut.
1: Betul. Bak kata Lily Khalid seminggu sekali DB datang lagi.
3: Alamak, siap pantun tu.
2: Jangan diseru kawan kita tu. Kawan kita tu tadi baru saya jumpa dia ada urusan dia apa. Lepas tu dia kata nak terlap kejap, sian dia tu.
1: Lagilah dia rehat dulu eh. Kejap lagi dia pula konti eh.
2: Betul. Tapi dia bukan ni, dia malam lah. Hari ni dengan esok dia malam. Okey. Untuk waktu ni kita ada apa sebenarnya?
1: Kita nak bawakan laporan khas bersama dengan anda. Kena dengar baik-baik sebab kita semua akan pergi ke tempat ini satu hari nanti. Semua akan pergi.
2: Baik.
1: Mengenai dengan kubur digital sebenarnya. Kalau dekat Melaka ni, setiap kubur akan ada QR.
3: Senang nak cari kan?
1: Senang nak cari. Siapa kalau waris-warisnya senang nak carilah kan? Okey, jadi jom sama-sama kita dengarkan laporan khas dari Melaka, kubur digital.
4: Mahu menziarahi pusara insan tersayang namun setibanya di tanah perkuburan, waris tercari-cari lokasinya. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang sudah lama tidak berkunjung. Di Melaka, kubur digital bukan sahaja memudahkan urusan ziarah, malah membantu pihak berkaitan mengurus tanah perkuburan dengan lebih teratur. Ikuti laporan Farah Huda Sahiran dalam segmen Melaka Sayang Rakyat.

0: Bila tak jumpa, dia cari penggali kubur. Penggali kubur pun nak ingat pun tak teringat. Mana nak ingat, kan? Habis cari-cari tak jumpa. Kadang waktu hujan, dia cakap, doa ialah. Doa atas alma arwah lah, kan? Itu sajalah.
1: Waris-waris kadang datang nak menziarah kubur. Tapi satu permasalahan nak mencari kubur tu payah sikit lah, sebab mereka ni kadang-kadang jarang-jarang balik.
2: Masa pengumuman waris, kalau kita tak hadir, so memang akan datang. Kalau kita nak datang ziarah kubur waris itu, tu memang masalah lah. Sebab kita tak tahu kat mana lokasi kubur tu. Memang masalah besar lah.
3: Di Kampung Kerubung misalnya, sebanyak 582 plot kubur telah didigitalkan setakat ini, merangkumi keluasan 0.25 hektar. Usaha pendigitalan ini bukan sekadar memudahkan urusan waris ketika menziarahi pusara, malah membolehkan maklumat berkaitan tanah perkuburan disusun dengan lebih sistematik.
4: Menerusi pelaksanaan kubur digital, waris hanya berkongsi laman sesawang kubur digital Melaka ataupun paparan kod QR ataupun nombor lot kubur kepada ahli keluarga yang ingin datang menziarah, dan selepas itu di laman sesawang berkenaan akan memaparkan di manakah lot kubur itu secara serta-merta.
3: Selain Kampung Kerubung, inisiatif berkenaan sedang dilaksana di 4 tanah perkuburan di Kampung Pulau Masjid Tanah. Ia melibatkan 1,509 kubur sedia ada.
5: Jadi melalui kaedah ini, kubur digital ni kita boleh mengetahui secara digital lah, yang mana kita boleh tahu secara spesifik dekat mana kubur mereka. Jadi apa yang kita buat adalah kita bekerjasama dengan pihak jawatankuasa masjid lah, mengadakan satu sesi lah ataupun ruang untuk waris-waris ni dia sendiri tampil lah. Yang mana yang dia tahu kan, mungkin yang tahu tu dia akan beritahu lah, okay, kubur ni kubur siapa kan, dia tahu kan, ni kubur Datuk dan nenek dia, dia bagi nama lah, maklumat untuk kita lengkapkan.
3: Menerusi usaha ini, Majlis Agama Islam Melaka MAIM juga dapat memantau baki lot perkuburan secara masa nyata. Ini sekaligus mengelakkan insiden penggalian bertindih dan memastikan setiap inci tanah wakaf dimanfaatkan secara optimum.
6: Iaitu bagaimana kita nak menyusun tanah kubur itu supaya nampak teratur. Yang kedua, nak mengenal pasti penama atau mayat yang ada di dalam kubur tersebut. Yang ketiga ialah untuk membolehkan pihak masjid merancang bagaimana generasi yang akan datang. Adakah tanah perkuburan yang ada di kampung tersebut tadi boleh bertahan berapa lama lagi?
3: Pendigitalan itu turut menyokong agenda transformasi digital kerajaan negeri selepas menjadi perintis kepada inisiatif Kampung Digital, sekaligus memperkasakan penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap, telus dan mesra rakyat. Farah Huda Sahiran, RTM.
7: Baik, itulah dia tadi berkenaan dengan kubur digital.
8: Itulah ceritanya. Sebenarnya kalau kita dengar usaha ni, harapnya yalah membantulah untuk waris nak menziarahi pusara dengan lebih mudah.
7: Betul.
8: Kan?
7: Betul.
8: Kita nak memastikan orang kata kenangan jugalah secara insan kita ni terus terpelihara. Memanglah teknologi ni memang berubah seiring dengan zaman. Inilah salah satu yang kita dapat manfaatkan dengan memudahkan usaha kita dari satu persatu.
7: Ya, sebab akan datang nanti lagi advance kan, lagi canggih. Jadi apa tu, mungkin kita sangat-sangat memerlukan teknologi seperti ini.
8: Ya, seperti ini sangat bagus lah. Moga-moga nanti akan berangsur-angsur lah di tempat-tempat lain juga diikuti dengan adanya kubur digital yang dipanggil tadi.
7: Ya. Okey, jom kita berehat seketika dan sekejap lagi kita ada personaliti dari Negeri FM.
9: Betul. Kita nak bawakan seorang istimewa. Tak, dia tak datang. Sebab dia dekat Sarawak sekarang ni.
7: Saya tahu.
9: Ya, kejap lagi lah. Kisah memang kejap lagi.
7: Kejap lagi. Okey, jom kita layan lagu daripada Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris. Hati Kama. Semuanya dalam
10: Yo Dona Ber.

0: Bergegar eh.
1: 9.23 minit pagi ketika ini, Yok Donga berhirup bergegar weh. Dan waktu ini kita ada personaliti undangan bersama dengan
2: betul
1: Negeri
2: tu.
1: FM.
2: Tapi saya tengah berderau sikit ni. Sebab tadi saya cuba dapatkan, masih lagi tak dapat. Tapi saya tengah usahakan ni. Saya minta maknya untuk call Negeri FM sendiri. Sebab tadi saya call, dia kata unavailable, unavailable. Tak dapat dihubungi.
1: Luar kawasan tu.
2: Tapi dia reply saya dekat WhatsApp. Tapi saya cuba dapatkan. Sekejap eh, sekejap eh.
1: Baik. Okey, sementara boleh tu anda boleh hantarkan ucapan lah eh.
3: Kita boleh sebut sikit lah sebab kita dah ada dah yang terawah atau ucapan ni. Sementara Lia nak tengok nama-nama, Merah nak sebut jugalah. Antara yang hadir, kita ada pendengar di Medan, Tumia Idawati hadir. Yang berada di Indonesia pun, Mempawa Asfian Mahyus pun hadir. Ada Aini Ishak, selamat pagi eh untuk Lia, Amar dan Cik Miram. Ada juga Muhammad Hafizi, katanya salam bahagia kawan-kawan. Dan ada pendengar kita ni dalam perjalanan ke Krabi, Ijan. Tapi tetaplah mendengarkan kita harapnya pada pagi ni. Dan kita ada juga Kak Ruby, Sri Gajah Cha'ah ni, untuk penduduk Desa Temu Jodoh dan keluarga di Bengkalis, Indonesia. Untuk kita semua, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Di sana apa cerita? Eh, Mayuk, berkabar Mayuk?
1: Mana apa eh, dia melintas ni. Dia pun pakai baju mega hari ni.
3: Siapa tak, kita kenal Mayuk. Entah dia ingat kita dah tak. Abang, sihat Mayuk? Abang,
1: dia kemarin lagi, dia buat moncong dia.
3: Okay, di belakang.
1: Okay, kita
2: saya
1: ada...
2: saya dah dapat orangnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Marian.
4: Waalaikumsalam.
2: Ini orang dia. Comel je suara kan. Tapi dia, suara dia memang luar biasa.
1: Arian, kemuncak bintang kecil.
2: Betul tu. Tahniah kami ucapkan sebab awak berjaya naib juara kan semalam. Jadi Arian, macam mana awak punya perasaan pada pagi ini selaku naik juara untuk kemuncak bintang kecil 2026?
4: Saya rasa happy. Itu masa saya dapat tahu yang saya dapat naik juara tu, saya speechless.
2: Oh, speechless. Jadi Arian, saya kan, abang jujur lah, masa abang tengok awak dekat peringkat Negeri Sembilan punya zone bintang kecil kan, abang dah tahu dah awak ni akan pergi somewhere. Abang selalu macam tu tau. Cik.
3: Abang-abang ni dah boleh nampak dah. Dah boleh nampak bayangan
1: dia
3: dah.
1: Dia boleh terukul lah.
2: Sebab saya tengok antara awak dengan peserta lain kan, awak punya feel bila atas pentas tu, awak betul orang kata lock in lah. Awak betul-betul orang kata menghayati karakter awak tu. Jadi semalam Arian, awak membawakan dua buah lagu, satu lagu solo dan juga duet kan. Abang dengar awak ke radio lah, sebab semalam pun ada siaran live di radio. Lagu pertama yang awak bawa kan, Tak Aku Menduga. Macam mana awak boleh kekalkan awak punya ketenangan atas pentas tu, dek?
3: Betul.
2: Hello.
4: Hello.
3: Okay.
4: Oh, saya bertenang tersentas dengan
5: kena cari you tenang kan.
4: Tak takutlah. Saya bayangkan tak ada, saya bayangkan tak ada orang yang tengah dengar saya.
3: Bayangkan tak ada orang Hebatlah adik kita ni.
2: Jadi sepanjang awak di pertandingan bintang kecil ni, apa pengalaman yang awak rasa paling berharga lah untuk awak sebagai seorang penyanyi kecil ni?
4: Pengalaman saya paling saya tak lupa masa saya jumpa kawan-kawan baru.
2: Jadi masih kontak-kontak tak kawan-kawan tu ke lepas menang dah tak kontak dah?
4: Kontak lagi.
2: Siapa-siapa awak punya rakan paling baik, orang kata best friend lah, awak dekat bintang kecil tu?
3: Ya, betul.
4: Reza Ril.
2: Reza menang juara semalam kan? Jadi lepas kamu berdua menang, adakah kamu berdua beraksi pula dekat belakang pentas? Kamu macam awak nyanyi, saya nyanyi, lawan-lawan nyanyi pula. Ada tak macam tu? Ke dah tak nyanyi lah?
1: Tak ada.
2: Okay. Jadi mungkin awak nak berikan penghargaan juga kat keluarga awak ke, dekat rakan-rakan awak yang beri sokongan ke? Mungkin sekarang ni pun awak dah ada fans harian. Saya pun antara fans awak ni. Sedikit penghargaan lah, Rian.
1: Terima kasih.
3: Saya nak bagi ucapan.
4: Nak ucapkan terima kasih kepada keluarga saya, Cikgu Zani, RTM Negeri Sembilan, pelawar-pelawar saya. Ya.
2: Jadi, Rian. Sebab saya rasa awak ni memang sampai sekarang tak terkata. Sebab awak rasa macam gemuruh lah, dah naik juara kan.
3: Sangkulah.
2: Tak sangka lah kan rezeki. Jadi mungkin Lia dengan Cik Merah ada nak tanya tak Kak Aryan ni?
1: Nanti dah besar nak sambung jadi penyanyi ke macam mana, Aryan?
4: Saya nak jadi seorang penghibur.
1: Kalau dari kecil dah ada perasaan tu, insyaAllah kita doakan semoga satu hari nanti berjaya mencapai cita-citanya.
2: Amin.
3: Soalan terakhir di Johor lah. Johor nak tanya sikit adik Aryan. So sekarang adik adik pun dah menang. Dah selesai untuk program Bintang Kecil. Untuk akan datang, apa pula perancangan? Adakah mungkin tiba-tiba mak ayahnya nak terus daftarkan kelas vokal? Mana tahu?
4: Mana
3: dah daftar awal-awal dah?
4: Saya dah memang ada kelas vokal.
2: Oh, memang dah ada. Nampak tak? Aryan, awak punya idola dalam bidang hiburan ni, siapa idola awak sebenarnya?
4: Jamal Abdillah
2: kemain. Jadi mungkin awak dah naik juara kan. Ada juga cita-cita nak melakukan persembahan. Kalau awak diberikan peluang nak melakukan persembahan kan, di mana tempat yang awak mimpikan nak lakukan? Awak punya cita-cita lah, nak, saya nak melakukan persembahan kat sini. Kat mana tu?
4: Saya nak buat dekat Stadium Merdeka.
2: Wush.
1: Wow. Stadium Merdeka. Itu persembahan Abang Merdeka nantilah.
3: Hebatlah dia.
1: Dan pastinya adik Aryan mesti akan nak bergandingan dengan Jamal Abdillah, betul tak? Okey, jadi kita doakan supaya adik Aryan satu hari nanti dapatlah bergandingan dengan idolanya.
2: Amin, insyaAllah. Okey, Aryan, terima kasih berada dalam talian pada waktu ini kan. Sekali lagi, Aryan, mungkin awak nak payung abang nyanyi sikit ke, ngakak-akak ni sikit ke, lagu semalam. Sikit je.
3: Abang nak dengar.
1: Abang.
4: Lena, ucapkan terima kasih.
3: Entah apa, maknya boleh bantu. Ucapkan
4: apa? Aryan Afar Official.
2: Apa dia?
4: Saya nak ucapkan terima kasih kepada follower-follower saya. Saya Aryan
2: Afal
4: Official.
2: Okey.
3: Bolehlah follow TikTok dia ni. Nak tahu kembangan nanti nak kita follow, okey?
2: Boleh. Aryan, sikit je, serangkap je lagu yang awak nyanyi semalam. Serangkap je.
4: Aku menduga kau berlalu pergi, tinggalkan semua mimpi dan janji. Terluka, aku menangis. Tersedar, kau hilang di hati.
3: Jujur saya cakap, bila dengar adik cakap tu, saya tahu gemuruh dia. Tapi bila dia dalam dunia dia, bila Amar minta adik kita nyanyi, tu tak kuman, terkejut je kat sini.
1: Macam yang berdiri bulu roma. Okey, baik. Sekali lagi kita ucapkan tahniah untuk adik Aryan yang telah mendapat naik juara untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Terima kasih juga kepada ibunya kerana memberi kami peluang lah juga untuk interview lah dalam rancangan Yok Dengar Ber. kan. Jadi terima kasih Puan Zaliha. Ya,
4: sama-sama.
2: Okey, assalamualaikum.
4: Salam.
2: Ah, itu dia naik juara kita. Loh, jangan main-main. Banyak duit sekarang tu.
1: Sekali dia menyanyi,
3: sekali dia keluar suara. Ini tanpa ada music tau. Tak, memang betul lebih kurang sama
2: kan?
1: Jadi kalau anda nak tonton video nyanyiannya, nak saksikan ulangannya, boleh tontonlah. Tentunya di TikTok RTM Official pun ada.
2: Betul.
1: Negeri FM sendiri pun ada videonya kan, dan juga TikTok Adik Aryan.
3: Okey, kita ucapkanlah tahniah juga untuk semua pemenanglah untuk Bintang Kecil 2026 ni.
2: Yep, tahniah. Abang dan akak dah tak sompek dah.
1: Dah terlebih.
2: Dah terlebih usia dah.
1: Kalau masuk pun belum tentu.
3: Yelah tu. Tak apalah, macam ni lah. Abang akak sangat, apa kata kita dengarkan aja lagu. Kita sama-sama nyanyi di konti aja.
2: Boleh.
1: Okey, persembahan daripada Tajul dan juga Afiq Syazwan, Utusan Rindu Buat Hiburan Semua. Semuanya dalam
3: Silakan Amar.
2: Yuk dongar berhiruk bergegau.
1: Bergegau.
3: Okey, antar.

0: Yuk dongah ber informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh yang bang yala dan yala dan yala dan.
0: Yuk dongah ber informasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dongah ber hiro bergegau eh.
3: Ialah 40 minit pagi ketika ini dan dengar cerita Johor nak bawa kita pergi jalan-jalan.
4: Ya, betul. Best kawan-kawan. You. Saya nak bawa Amar dan juga Lia ke satu tempat ini yang kita akan jalan-jalan menaiki bot. Bot kecil, bot besar. Tapi bot kecil tu comel sikit lah. Bot besar tu ramai-ramai lah kau nak naik. Okey. Nak tahu lebih lanjut, saya tak nak terangkan banyak sebab dalam yang kita akan siarkan selepas ini semua dah lengkap. Jadi kita dengarkan dahulu perkongsian. Kejap lagi Merah buat ulasan sebersedikit ya.
3: Okay.
4: Jadi jom sama-sama kita ikuti kapsul pelancongan di Negeri Johor.
5: Kalau anda sedang mencari satu destinasi yang menarik untuk bawa keluarga, nak menikmati suasana kampung, kehijauan alam dan pada masa yang sama nak cuba pengalaman menyusuri sungai, ada satu tempat menarik di Johor yang mungkin boleh anda masukkan dalam senarai percutian hujung minggu anda. Lokasinya, Eko Pelancongan Kampung Sungai Melayu di Gelang Patah Iskandar Puteri. Menariknya tentang destinasi ini, pengalaman melancong kita sebenarnya bermula sebaik sahaja sampai. Anda tak perlu risau tentang tempat letak kereta kerana kawasan parking yang luas disediakan untuk pengunjung. Dah selesai? Sekarang kita boleh teruskan perjalanan dengan menaiki bagi yang disediakan untuk membawa kita terus ke kawasan kaunter pembayaran. Jadi, tak perlu nak berjalan jauh dari kawasan tempat kenderaan anda. Sampai sahaja di kaunter, bolehlah kita pilih pengalaman yang kita nak. Dan bahagian ini yang mesti ramai nak tahu. Berapa bayaran untuk menikmati pengalaman di Eko Pelancongan Kampung Sungai Melayu? Untuk warga negara Malaysia, terdapat pilihan bot tua dengan harga RM35 untuk dewasa dan RM18 untuk kanak-kanak. Kalau nak pengalaman river cruise pula, harganya RM45 untuk dewasa dan RM22 untuk kanak-kanak. Manakala bagi pelancong bukan warga negara, bot tua dikenakan RM60 untuk dewasa dan RM35 untuk kanak-kanak. Perkhidmatan bot beroperasi dari 9 pagi hingga 5 petang dan ditutup pada setiap hari Jumaat. Jadi, kalau anda nak datang, bolehlah rancang perjalanan terlebih dahulu supaya tak terlepas waktu operasinya. Dah selesai urusan di kaunter, sekarang masa untuk kita terokai apa sebenarnya yang menarik di Kampung Sungai Melayu. Kampung Sungai Melayu merupakan sebuah perkampungan Melayu yang mempunyai sejarah yang panjang dan dikatakan sudah berusia sekitar 100 tahun. Kedudukannya pula berhampiran kawasan hutan Paya Bakau dan Sungai Melayu. Sebab itulah antara tarikat utama di sini ialah pengalaman menyusuri sungai dan kawasan Paya Bakau dengan menaiki bot. Bayangkan kita duduk santai di atas bot, bot mula bergerak perlahan meninggalkan jeti. Kemudian kita mula melihat kehijauan pokok bakau kiri dan kanan. Suasana pun jauh berbeza daripada kesibukan bandar. Kalau bernasib baik, kita juga boleh melihat pelbagai spesies burung yang mendiami kawasan ini. Antaranya termasuk helang, bangau, kuntul, layang-layang dan burung raja udang. Jadi, kalau anda memang suka fotografi alam, suka tengok burung atau sekadar nak menikmati suasana sungai yang tenang, memang sinilah tempat yang sesuai untuk anda. Dan sebenarnya, Kampung Sungai Melayu bukan sekadar tempat untuk naik bot sahaja. Di sini juga ada pelbagai aktiviti yang memberikan peluang kepada pengunjung untuk mengenali kehidupan serta kegiatan masyarakat. Antaranya termasuk pengalaman menangkap ketam secara tradisional, mengenali kawasan ternakan kupang dan melihat sendiri ekosistem hutan bakau. Ada juga aktiviti berkaitan menjala, memancing dan jejak kampung yang boleh memberikan pengalaman lebih dekat dengan kehidupan komuniti di sini. Jadi, konsep Eko Pelancongan di Kampung Sungai Melayu ini bukan sekadar datang, ambil gambar dan balik. Kita datang untuk melihat alam, mengenali kehidupan masyarakat dan belajar tentang ekosistem yang ada sekeliling kita. Satu lagi perkara yang menarik, lokasinya yang dekat dengan kawasan bandar menjadikan destinasi ini sesuai untuk mereka yang nak healing sekejap daripada kesibukan rutin harian. Tak semestinya kena pergi jauh. Kadang-kadang tempat yang dekat pun boleh memberikan pengalaman yang cukup berbeza. Dan sudah tentulah, selepas puas berjalan, naik bot, menikmati alam dan mengambil gambar, jangan lupa cari makanan tempatan. Antara yang boleh dicuba ialah asam pedas Johor dan hidangan makanan laut segar. Bayangkan, selepas selesai menikmati perjalanan menyusuri sungai, kita duduk pula menikmati semangkuk asam pedas yang panas, kuahnya pekat dan lauknya segar. Ha, lengkap satu perjalanan. Datang untuk alamnya, kenali kampung dan komuniti setempat, naik bot menyusuri sungai, kemudian tutup dengan menikmati makanan tempatan. Jadi, kalau anda sedang mencari destinasi santai untuk hujung minggu bersama keluarga atau kawan-kawan, apa kata cuba pengalaman yang berbeza di Eko Pelancongan Kampung Sungai Melayu, Kelang Patah Iskandar Puteri. Kampung Sungai Melayu, datang menikmati alam, kenali warisan kampung dan bawa pulang cerita. Mehlah Johor!
3: Okey, itu dia. Ah, wah, Kampung Sungai Melayu lah.
6: Saya pula sampai.
3: Orang datang kan?
6: Kita dah pernah sampai lah.
3: Yang awak sampai tu, Amar, dah ubah yang baru macam ni ke? Ataupun yang lama?
6: Saya rasa yang lama. Sebab kat situ kan ada satu restoran nampak yang orang kata famous juga kan?
3: Sampodeh
6: nampak Singapura pula tu.
4: Saya lah baru sampai ni.
3: Tapi sebenarnya Amar dah pergi yang dulu. Saya pun dah pergi yang dulu. Tapi kita datang kembali yang sekarang. Sebab sekarang ni memang fasiliti ni semua ada. Mudahlah saya boleh cakap, sangat berbeza dengan dulu. Kita rasa memang sangat selesa. Dan saya rasa kalau orang datang, memang itulah antara destinasi yang saya akan bawa pergi untuk tengok apa yang menarik di Johor.
6: Okey.
3: Salah satu sebenarnya, saya lupa nak kongsi. Kat situ apa yang tengok buaya tau. Saya nampak buaya.
6: Ya. Kau nampak saya kat situ.
3: Saya nampak buaya. Tapi footage tu saya tak dapat masukkan dalam kita punya video lah. Jadi yang mana terlepas tengok perkongsian video tu, boleh tengok siaran ulangan di muka buku Johor FM, di YT kami jugalah, untuk tengok visualnya tau.
4: Suara tadi tu suara Cik Merah ke?
3: Lain ke?
4: Macam AI lah. Tapi sedap lah. Seronok dengar.
3: Tengah semput-semput buat nasib baiklah hidup. Okey lah. Kita nak berhibur seketiga lah awak. Sebab apa? Kejap lagi kita sebut-sebut nama rakan kita. Betul ke?
6: Betul.
3: Boleh. Okey, sekarang jom kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Daddy Doris dan
4: Mayang Sari. Semuanya dalam
6: Yo Dengar Ber.
4: Yo.
6: Kita dah skip.
3: Ya, lagu. Kira tegau. Okey, on lagu.
4: Okey.

0: Dengar apa?
1: Diari Negeri.
2: Ada persendikan cara. This is Bella. One more time.
0: Pelancongan. Ucapan.
1: Minit pagi ketika ini dah nak sampai ke penghujung kita punya rancangan Yok Dong Aba. Jadi waktu ni kita nak bacakan sedikit lah ucapan-ucapan daripada pendengar-pendengar kita. Okay, kalau di Melaka kita ada ucapan daripada Kak Jaima. Ada dari Kampung Sungai Boh Kukup Pontian. Nak ucapkan selamat bersiaran Yok Dong Aba kepada DJ bertiga. Cik Merah, Amar dan juga Dia. Tak lupa nak ucapkan salam mesra, salam hujung minggu buat semua sahabat-sahabat dan juga pendengar setia Yok Dong Aba, tak kira walau di mana jua anda berada. Semua kesemuanya sihat. Amin. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok ataupun yang menonton secara langsung di page ketika ini. Macam mana pula di Negeri Sembilan dan juga Johor?
3: Nogori.
4: Nogori pula. Kalau kita tengok dekat WhatsApp Negeri FM, adanya Akad Nuri Angkasa. Dikata, salam Yok Dong Aba ditujukan kepada Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Siti Nur Kasim, Rosnan Abu Kasim di Seremban City. Kau main Seremban City macam New York. Lepas tu ada juga Nur Azizah Haji Draman, juga dia hantarkan pantun sekali lah. Jadi saya baca ke pantun ni taruh padi dalam guni, jemur padi di waktu pagi, mai pagi-pagi begini, kita perkena air kopi dengan roti empat segi. Dia kirimkan gambar memang betul dengan cawan macam kat kopi tiam tu, dengan tiga roti bakar dan juga bersama-sama dengan rakan-rakan. Asyik ada kunci kereta, nak bagi kereta ke kat saya tu? Juga kita ada daripada Abang Zulkarnain Wafa. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi, dan dia mengirimkanlah doa yang baik-baik untuk kita. Terima kasih Abang. Itulah dia daripada Nogori. Di Johor ada siapa tu?
3: Okey, di Johor sebenarnya kita dah sebut dah nama-nama rakan kita tadi. Kalau Merah sebut-sebut asyik macam terlebih-lebih, nanti Merah akan sebut nama-nama lain juga di jam terakhir untuk siaran kita pada pukul 11 pagi sekarang tau. Jadi kita nak beri penghargaan pada penerbit lah. Terima kasih penerbit setiap negeri memastikan kelancaran program kita di Johor, Negeri Sembilan dan juga Melaka, dan juga rakan-rakan teknikal ICT semua.
1: Kita ucapkan terima kasih untuk semua yang mendengarkan kami pada waktu ini. Dan sekejap lagi tepat pukul 10 kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Jadi jangan ke mana-mana sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua dan juga bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.
4: Bye-bye.
1: Bye-bye Cik Merah dan juga Amar.
4: Bye Lia. Bye Cik Merah. Ya, video dia tadi. Dah kembali lagi bersama dengan saya Amalah dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Okey, pukul 10 hingga 11 kita ada playlist tak berhenti lagu-lagu terbaik 90-an. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi 92.6 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Apa kata esok petang kita tak payahlah masuk kelas tambahan. Kita pergi mall, enjoy-enjoy kan.
3: Mal, kau dengar sini baik-baik eh. Kita ni muda lagi tau. Masa ni lah kita nak berseronok. Betul tak?
4: Kalau kita berkawan, kita kena pilih kawan yang betul-betul. Jangan cari kawan yang ajak kita terjun lombor, kita pun terjun lombor juga.
2: Kau fikir apa? Kau jangan risau lah. Takkan kantoi punya.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Agensi Antidadah Kebangsaan.
6: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: lah apa ya ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak kan cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pinas yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: apa kata esok petang kita tak payahlah masuk kelas tambahan. Kita pergi mall. Enjoy-enjoy kan.
1: Mal, kau dengar sini baik-baik eh. Kita ni muda lagi tau. Masa ni lah kita nak berseronok. Betul tak?
2: Kalau kita berkawan, kita kena pilih kawan yang betul-betul. Jangan cari kawan yang ajak kita terjun lombong, kita pun terjun lombong juga.
0: Kau fikir apa? Kau jangan risau lah. Takkan kantoi punya.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Agensi Antidarah Kebangsaan.
4: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Negara Fem ingat sampai bila-bila. Dan semestinya kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Radar Extra menemani anda sehingga 12 tengah hari kejap lagi. Dan macam mana tadi, playlist tanpa henti lagu-lagu hits tahun 90-an, menarik ke tidak? Jadi untuk waktu ini pun Amar akan siarkan lagu-lagu 2000-an ke atas lah. Dan pastinya bolehlah anda sing along ataupun karaoke dalam kereta kan. Barulah perjalanan anda tu orang kata enjoy sehingga ke tempat yang anda tuju tu. Dan pastinya hari ini sekali lagi merupakan Sabtu 26 September 2026. Mungkin banyak juga perancangan kita hari ini kan, nak melawat keluarga, ada yang nak berhibur dengan kawan-kawan, dan pastinya utamakan keselamatan. Dan juga kalau anda nak gerak ke mana-mana, rancang dulu perjalanan, tengoklah laluan tu sesak ke tidak. Kalau sesak, mungkin ada laluan alternatif yang boleh membuatkan perjalanan anda tu lebih smooth lah orang kata. Okay, sekarang ni tanpa buang masa lagi, jom kita dengarkan lagu daripada Too Fat, Yasin Sulaiman, Ahli Fikir dan juga Dian Sastro Bodoyo dengan lagu Alhamdulillah. Semestinya hanya di Negara FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu

0: tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali habis tau.
1: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak. Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakailah dulu.
0: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
1: Jangan risau. Kalau surah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah, hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkati berburak, dia sambil makan lah, batang ampi atau tu. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kena lempar lah, kolam tu je kata.
4: Ya, potih-potih itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada potih kan, duduk dan diam.
5: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Makan, makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahanlah. Kita jangan gopoh.
0: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: 내게 하얗게
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Radar Extra pada waktu ini dalam siaran Negeri FM. Dan sekarang ni pun Amar nak ceritakan mengenai pasukan Harimau Malaya, sebab semalam kita sangat bangga apabila mereka menang 3-0 ke atas pasukan Bangladesh untuk kejohanan Piala ASEAN FIFA 2026. Dan mungkin anda tertanya siapa yang gol semalam, kan? Jadi 2 gol dijaringkan tak lain tak bukan oleh Arif Aiman, manakala 1 gol lagi dijaringkan oleh Bergson Da Silva yang semalam juga melakukan penampilan pertama lah untuk skuad kebangsaan, kan? Jadi perlawanan seterusnya kita akan menentang Indonesia pada 28 September, lagi 2 hari je, dan juga pada 1 Oktober kita akan menentang pasukan Singapura. Jadi sama-samalah kita tonton secara langsung perlawanan Harimau Malaya di RTN Click. Boleh saksikan di Sukan Plus TV. Percuma je untuk anda semua. Jadi bagilah sokongan yang padu, orang katalah, kepada skuad kita, kan? Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita dengarkan Joe Flizzo dan juga Sonowan, Apa Khabar, hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Ya, kembali bersama dengan saya Ahmad dalam segmen Radar Extra pada waktu ini. Dan sekarang ini pun sebenarnya kita dah sampai di penghujung lah segmen ini. Dan selepas ini pun yang akan menggantikan Ahmad adalah DJ Pana. Tak lain tak bukan untuk segmen Santai 12.6. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal dekat frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Sekali lagi, jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTN Click. Percuma je boleh dapatkan dekat Google Play Store ataupun Apple App Store. Jadi amat tinggalkan anda dengan lagu daripada Aizat yang berjudul Pergi, hanya di Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Manulah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iyo
1: kok?
2: Iyo.
1: Macam mana?
2: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Baik yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Click. Assalamualaikum, salam hujung minggu, selamat hari Sabtu. Macam biasa, okay? Hari hujung minggu kita kan, seperti biasalah kita punya janji. Dengarlah suara ni lagi. Baik, santai-santai hujung minggu kita kali ni untuk kita temankan anda semua menikmati hari hujung minggu anda semua. Yang tengah memandu, hati-hati di atas jalan raya. Yang tengah buat kerja rumah sorang-sorang ke kan, kawan-kawan housemate keluar pula kan, hari minggu kan, ataupun sekarang ni ada yang sedang bekerja sama macam kita, selamat bekerja lah ya. Yang tengah buat kerja rumah tu, selamat buat kerja rumah. Pasang radio tu kuat-kuat sikit ya. Yang tengah masak, hati-hati, risau terpotong jari. Baiklah, hari ni hari Sabtu, 26 September 2026, 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita bukalah segmen kita Santai Hujung Minggu at Negeri FM dari jam 12 sampai jam 6 petang ya. Terima kasih buat rakan setugas saya DJ Amar yang telah menemani anda semua seawal 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Jadi untuk hari ni, tengah buat apa? Sekarang jam dah pukul 12, dah makan ke belum? Kalau belum makan, pergi cepat-cepat. Pergi kedai makan ke kan? Ataupun tengah masak sekarang, laju-laju masak. Campak-campak je kan? Tapi dengan kasih sayang, insyaAllah sedap ya. Yeah. InsyaAllah takkan, orang kata takkan terasa tak. Masin sikit ke kan. Jadi sepanjang kita bersama dari jam 12 hingga jam 6 petang nanti, Panan akan temankan anda semua dengan lagu-lagu pilihan, cerita-cerita santai, perkongsian menarik dan pastinya macam-macam lagi. Kalau sudi nak borak-borak dengan kita, boleh terus WhatsApp konti. Dekat WhatsApp pun boleh borak, tak ada masalah. Catit dulu siap-siap. 0126-03-0603. Kalau tengah dengar sekarang ni, jangan senyap-senyap, okey? Hantar sahaja WhatsApp salam ke, kirim lagu ke, atau kongsi apa aktiviti anda hari Sabtu ni kan? Kita meriahkan hari Sabtu kita, ya? Jadi, jangan ke mana-mana, okey? Janji kita sampai jam 6 petang, ya. Mana yang sudi nak WhatsApp konti, boleh terus WhatsApp konti. Kejap lagi Pana akan bacakan. Jom kita layan dulu lagu jiwa, lagu cinta dari Mawi dan MNASI Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Masih lagi bertemankan Pena at Negeri FM. Itu dia darah muda. Muda rida. Tak tahulah muda ke tak kan. Tapi bolehlah. Baiklah, Pena nak kongsi dengan anda semua tentang ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini 26 hari bulan 9 hari Sabtu. Okey, dijangkakan pagi hujan di beberapa kawasan pendalaman, belah petang ribut petir di beberapa tempat. Dan malam pula hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi buat anda semua, walaupun hari ni hari Sabtu, hari hujung minggu kita, kena penuhkan aktiviti, tapi dalam masa yang sama, okey, peredaran kita punya udara dan cuaca juga sangat-sangat penting. Kena ambil tahu dan kena juga orang kata check dulu. Kalau malam jat lagi nak pergi healing-healing kan, kena sediakanlah apa yang patut. Apa? Payung ke kan? Atau kalau hujan terlalu lebat di kawasan anda, janganlah keluar. Lagi senang kan? Risau jat lagi demam, dah tak boleh nak kerja kan? Nanti hari Senin. Jadi orang kata nak buat aktiviti tu boleh, tapi kita tengok juga cuaca kita macam mana. Lagi-lagi kita punya peredaran udara kita, okay, masih lagi tidak sihat. Jadi kalau nak ke mana-mana, tolong pakai face mask, minum air secukupnya. Okay, jangan minum air ketika haus sahaja, tak nak macam tu. Kalau boleh, kita minum air, sentiasa minum air. Haus tu memang kena minum air lah kan. Tapi yang paling pentingnya kena sentiasa minum air dan bawa air ke mana sahaja kita pergi. Lagi senang kan. Kurangkan manis. Macam minggu lepas kita borak tentang apa? Gaya hidup sihat kan. Umur meningkat, kita lebih pentingkan gaya hidup sihat. Jadi air kosong sangat-sangat penting untuk kita, dan kurangkan manis lah. Lagi bagus. Tak adalah hyper. Jadi jom kita layan dulu nakal-nakal Aida Jebat. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kel.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
3: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apapun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Jembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar The Grand Fam. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Itu dia, bawa ke terbang. Terbang tak boleh lah. Jalan boleh. Baik, untuk anda semua yang mana nak kongsikan ucapan ke aktiviti hari ini ke kan, ataupun seminggu ni, saya ada cerita lah sebenarnya Fana. Saya nak cerita dengan awak nak kongsi ke kan, boleh terus WhatsApp konti 0126030603. WhatsApp lah kan, cerita lah dengan kita ni ha, kan. Saya nak dengar juga seminggu ni apa jadi, okey ke tidak. Ada masalah Eko, gembira ke tidak, macam tu. Nak kena tahu juga tu kan, mana yang orang khabar seminggu ni ada yang tak okey tu kan. Boleh kongsi-kongsi sama-sama, kita dengar. Kita nak kongsi juga, kita mana tahu kan, daripada kongsi-kongsi tu kita boleh orang khabar apa, kita boleh lah sama-sama. Ada yang baik kita ambil, yang tak baik kita botol kan. Macam tu lah, barulah orang khabar apa, daripada down tu kan, dia jadi tak down. Mana tu? Kita tak tahu, tak cuba, kita tak tahu kan. Kau nak cuba dulu. Kalau dah cuba, barulah tahu. Iyalah, kita kena cerita lah kan, masalah kita ni apa. Walaupun kita rasa tak ada orang yang nak dengar lah, cawan naik kan masalah kita tu. Tapi tak apa, kalau kita dah kongsi tu, orang kau bah, at least, wah, cakap jopun pula kan, at least logo lah sikit kan. Tapi sebelum tu saya nak beritahu lah, tepat pada jam 1 jap lagi, kita akan mengikuti utama satu potang, manakala masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban, dan sewaktu dengannya 1:06 minit tengah hari. Jadi buat anda semua kan, yang dengar Negeri FM ni kan, jangan pergi mana-mana ya. Kita nak santai-santai hari minggu, kita nak dengar lagu sodap-sodap kan. Sambil tu kita cerita-cerita, bual-bual, burak-burak kan. Jangan tutup radio tu. Sian, saya seorang-seorang kek konti ni kan. Yang mana nak WhatsApp konti Toman dan saya, boleh je terus WhatsApp 012-603-0603. Yo, mau kita layan lagu New Rules, Dua Lipa, yo. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.
4: It's about to be so damn.

Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
1: Kita di Gunung Wangsi ini satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kurang kita ada Gunung Wangsi dan juga kawasan Iko Pancungan di Ulu Bendun. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan. Tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendun. Ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Hutan Negeri Sembilan untuk terus mengukuhkan profil Iko Pancungan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara. Susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, IP2 Sudayana, 11 mayat ditemukan pada hari ke-13, operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian, Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik sahaja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama. Sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
1: Menarik di Very OK. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.

0: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia. P. Ramli Saloma Alpa. Sudikah kau menjadi milikku? Baiklah, jam menunjukkan 1.31 minit tengah hari. Buat anda semua yang tengah lunch ataupun makan tengah hari, selamat menjamu selera kau baik kan. Ni 9 kau bah, selamat menjamu selera. Kalau selera tu tak ada, mesej jamu kan. Jadi buat anda semua yang mana tengah makan tu kan, hati-hati. Dah baca bismillah ke belum? Bismillah tu baca. Ya. Risau. Kang makan satu, elok jadi satu pinggan, dah tambah pula kan. Selera tu konolah jaga-jaga makan, bukannya untuk orang kau buat apa, untuk botol-botol konyang. Makan untuk hidup yo sebenarnya. Jangan salah tu ya. Jangan salah. Kang risau. Makan konyang-konyang dah deh. Tak boleh nak buat kojo, terkuap-kuap kan. Tak maulah, tak nak macam tu ya. Kita makan ni untuk hidup ya. Jangan makan lobeh-lobeh. Risau. Manis pun kena kurangkan. Sekarang ni kita dah banyak kena orang kobar, kena jaga kesihatan. Biar gaya hidup kita tu, biar gaya hidup yang sihat. Kejap lagi kita bontangan lagi gaya hidup sehat ni macam mana kan. Macam mana gaya hidup sehat ni, itulah nak tanya jugalah Wan kan. Nak tanya Wan lah sekejap lagi. Kita tengok Wan kau apa ya, macam mana dia punya gaya hidup sehat itu kan. Selalu dengar dia celote ya dekat konti ni, tapi tak tahu dia buat ke tidak gaya hidup sehat tu kan. Baiklah, kita nak ingatkan semula satu perkara yang pastinya dekat di hati kita sebagai rakyat Malaysia ni kan. Sekarang ni kita tengah musim apa? 20 tahun ASEAN Game Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung dari 19 September hinggalah 4 Oktober nanti. Ni merupakan orang khabar pentas sukan yang terbesar Asia lah, yang menghimpunkan atlet-atlet terbaik dari seluruh benua. Dan tentunya kita nak sama-sama kan beri sokongan ke. Tak boleh nak pergi sana kan. Tak boleh nak pergi sana, macam mana nak bagi sokongan ni. Senang ya kan. Kita nak bagi sokongan dekat wira dan wirawati negara yang berjuang membawa nama Malaysia dalam pelbagai cabang sukan. Setiap larian, setiap pertarungan, setiap detik kejayaan, semuanya untuk Malaysia. Jadi kita tak dapat nak pergi sana, macam mana nak bagi sokongan ni. Kita kenalah tonton. Tonton kan. Okey, senang ya nak dapat perkembangan ni pun senang, nak tonton ni pun senang. Boleh terus menerusi sukan TV RTM dan juga apa? RTM Click. Untuk pen stream secara langsung itulah kan. Demi Malaysia, demi sukan, ayuh kita sokong wira dan wirawati negara kita. Senang. Sebab tu saya korban, kena download RTM Click tu. Kalau tak download susah. Kena download. Senang ya nak tengok TV, boleh nak dengar radio, boleh kat mana-mana ya boleh. Buka ya, terus boleh pilih nak buat apa, nak tengok TV ke, nak dengar radio ke kan. Tak payah poning-poning kepala lagi lah. Jangan lupa tu yo. Pesan ni. Ni pesan ni. Baiklah, jangan ke mana-mana. Kita layan dulu lagu-lagu yang kita dah select ni yo. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Macam. Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
2: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
3: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
4: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

sayang, I love you. Dari Chombi, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Pana di sini. Ah, jangan lupa hashtag Hujung Santai, Hujung Minggu at Negeri FM. Ah, itu yang lagi best kan. Ah, lagi boom. Ah, buat anda semua yang tengah dalam kereta ataupun berada di atas jalan raya sekarang ni, hati-hati memandu. Ah, pastikan anda patuhi peraturan jalan raya. Okey, elak menggunakan telefon bimbit. Ah, fokus dulu. Okey, fokus dulu dengan pemanduan. Lepas tu dah sampai nanti nak main handphone, main lah. Tak ada masalah pun. Baik, kita nak baca kiriman WhatsApp daripada pendengar-pendengar kita. Alhamdulillah hari ni bukan sekadar dengar sahaja. Dia munculkan juga diri kan. Kita pun happy dekat sini sebabnya ada yang sudi dengar dan juga WhatsApp kita dekat konti ni. Assalamualaikum Pana. Kita Mira dari Seremban je. Tengah kemas rumah sebenarnya ni. Tapi kemas rumah sambil dengar Radio Negeri FM. Bila lagu rancak keluar macam ni, ish, terus buat kerja rumah pun rasa cepat je siap. Terima kasih Pana, teman kami di hujung minggu ni. Kirim salam untuk semua pendengar Negeri FM. Alhamdulillah. Terima kasih awak sudi WhatsApp kita dekat konti ni. Dan kita ada lagi seorang. Pana, salam Sabtu. Saya Hafiz dari Senawang. Tengah drive nak pergi makan dengan keluarga. Cuaca elok, radio pun sedap didengar. Pana, bagi satu lagu yang boleh buat kami satu kereta menyanyi-nyanyi sama-sama. Wow, dia request. Baiklah, InsyaAllah kejap lagi ya. Selamat bersiaran dan semoga terus ceria sampai petang. Alhamdulillah. Semoga doanya semoga doanya orang kata dimakbulkan. Kan. Jadi terima kasih buat anda semua yang sudi WhatsApp kita kat konti. Kalau ada lagi yang nak WhatsApp, nak cerita-cerita ke, nak bagi ucapan ke kan, boleh terus WhatsApp konti 0126 03 0603. Jom kita layan dulu Gelora dari Ucup dan Hening Rindu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan panah at Negeri FM. Itu dia. Ha ha ha. Niki Palikat. Baiklah, jam menunjukkan 2-3 minit petang. Assalamualaikum buat anda semua yang masih lagi di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RCM Klik. Panah ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian, teman ceria, teman setia anda semua. Baiklah, kita nak kongsi dengan anda semua satu, orang kata ni sebenarnya bukanlah perkara yang dia menarik, cumanya bukanlah baru nak terjadi, dia dah pun terjadi. Cuma kita nak recap balik, macam biasa hari Sabtu kita mesti akan recap balik kan. Jadi dia menarik sebab apa tau, ibu ayah yang ada anak yang berbakat dalam bidang seni dan persembahan. Dia jadi menarik sebab apa? Sebab kita tahu anak-anak kita ni ada bakat yang dipendam ataupun yang dia tak tunjuk. Dia tunjuk melalui kawan-kawan, guru-guru ke kan? Okay? Macam biasa, program yang cukup menarik iaitu Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siapa tengok? Kita nak tanya, siapa tengok? Angkat tangan. Angkat tangan cepat. Siapa tengok? Dia dah pun berlangsung, okay, pada 25 September bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Kuching, Sarawak. Menarik kan? Siapa yang tengok tu, kita nak tahu siapa tengok, siapa yang support. Okay, kita punya adik-adik kecil kita yang berbakat-bakat cilik ni. Sebab anak-anak ni kadang-kadang bila dah naik, orang kata bila kita dah nampak bakat dia, okay, lepas tu kita masukkan dia dalam pertandingan, dia dah naik je dekat pentas tu kan, dia tiba-tiba jadi akaku, malu. Kan, ada tak? Ada tak yang macam tu? Kalau orang kata bila mak dia ada je, dia macam kaku sikit. Tapi ada juga yang dah dekat bawah dia macam malu-malu kan. Tapi bila dah naik dekat atas pentas tu, wow. Dia buat tempat tu macam dia punya. Jadi tu orang kata bakat-bakat cilik ni sebenarnya kita tak boleh rasa macam nak nyanyi. Tak boleh. Tak ada. Sebenarnya kita kena asah juga. Tak kira lah kalau dalam berbakat, orang kata bukan dalam seni dan persembahan sekalipun, apa-apa sekalipun bakat yang ada pada anak-anak kita, kita perlu asahkan sedikit demi sedikit. Kalau dia minat sukan, kita fokuskan dia kepada sukan. Macam tu. Kan macam saya dulu, minat sukan. Dia memang fokusnya ke sukan. Fokusnya ke sukan sahaja. Sampailah form 5. Lepas tu dah injured, tak ada dah sukan. Jadinya kita kena tengok juga bakat anak-anak kita. Jadi kita nak tahu siapa yang tengok Bintang Kecil kita semalam. Boleh WhatsApp konti 0126030603. Kejap lagi kita nak baca kiriman WhatsApp anda. Sebelum tu kita layan dulu Hijab Kalbu, Hijab Rindu dari Black. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ini dibawakan khas oleh Negeri FM. Ya, sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Menyanyi.

0: sekian saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia Masyuk dari Nakio. Masyuk sangat semoga yang mendengar kan, para pendengar kita ni Masyuk hendaknya. Baiklah, Pana ada terima kiriman WhatsApp yang bagi tahu dia dekat Ampangan sekarang ni hujan. Jadi kalau saya tengok dekat Sungai Gadut ni memang dah gelap lah. Dah gelap. Jadi untuk anda kalau nak kongsikan, okay, anda berada di mana dan di kawasan tu hujan ke tidak ke, boleh terus WhatsApp konti 0126030603. Baik, kita nak sambung lah sikit kan. Okay, yang orang kata, saya tanya tadi kan, siapa tengok bintang kecil kita tu? Siapa yang tengok bintang kecil kita semalam kan? Jadi kalau tengok, mesti setuju dengan apa yang saya nak cakap. Sebab apa? Bakat anak-anak kecil kita ni bukan biasa-biasa. Okay, berani naik pentas, confident, suara pun boleh tahan padu. Betul tak? Kalau saya pun tak confident lagi tu nak naik atas pentas kan? Jadi semalam dah berlangsung Kemuncak Bintang Kecil 2026, okay, di Auditorium P. Ramli RTM Kuching, Sarawak. Jadi 6 finalis kita dah berantap untuk merebut gelaran juara. Okay, terutamanya kita ada Reza dari Kedah, Aryan dari Negeri Sembilan, Kristina dari Sabah, Sofia dari Kuala Lumpur dan Melissa Rose dari Pulau Pinang. Ariana yang mewakili Sarawak. Jadi tahniah juga kita ucapkan kepada Reza dari Kedah yang dinobatkan sebagai juara Bintang Kecil 2026. Dan tempat kedua pula jatuh kepada Aryan dari Negeri Sembilan. Wakil orang negeri kita. Wakil orang negeri, Yong Kobah. Okay. Dan orang kata bukannya calang-calang lah, Negeri Sembilan pun turut juga kita hantar kita punya orang kata bakat-bakat kecil. Dan tempat ketiga pula jatuh daripada Kristina dari Sabah. Okay, sebenarnya menang atau tidak, enam-enam finalis ni dah pun buat yang terbaik. Betul kan? Mereka berani tampil, berani mencuba dan berkongsi bakat mereka di pentas besar. Sebab kadang-kadang kita tengok anak-anak ni dia kecil je, okay, tapi impian mereka besar. Jadi kepada semua ibu bapa yang sedang menyokong minat dan bakat anak-anak, teruskan beri galakan. Okay, mereka tahu, mana tahu satu hari nanti anak-anak kita pula yang berdiri dekat atas pentas tu, betul tak? Jadi tahniah buat semua finalis Bintang Kecil 2026. Okay, jadi siapa yang tengok semalam tu, tahniah juga. Terima kasih kerana memberi sokongan yang padu buat adik-adik kecil kita ni. Kalau bukan kita yang sokong diorang, siapa lagi? Betul tak? Siapa lagi? Jadi kita janganlah kata, alah ni tak payahlah kita sokong. Tak boleh lah kan. Sebabnya daripada sokongan kita yang kecil, sekecil-kecil benda, okay, kita tak tahu, dari sokongan kecil ni lah yang membantu untuk dia pergi ke besar. Jadi tak semestinya dengan sokongan besar sahaja. Sokongan yang kecil-kecil ni pun dah membantu sangat-sangat. Buat anda semua yang mana orang kata nampak bakat anak tu, kita kena sokong lah sikit-sikit. Macam saya cakap tadi, kalau minat sukan, pergi sukan. Macam tu. Kalau tak minat sukan, tengok pada mana bakat dia yang dia selahkan dekat kita tu. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan dulu Mahardika dari KOI. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Wan.
1: Apa dek? Terkejut Wan lah.
0: Anik dah lului Wan.
1: Lului apa?
0: Anik dah lului lesen kereta Wan.
1: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
1: Di Wan nak tanya ni ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan Wan.
1: Asyik genah tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
1: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
1: Macam itulah cucu Wan. Ini kagak dengan ambil lesen ha? Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana dah.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen pula Wan.
1: Alah Wan tak kisah tu tau. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
0: Baik Wan. Sayang Wan.
1: Wan tahu lah.
2: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jauh Tian Liu, 95.7 Jauh U Tian Qi dan 107.7 Ha Iling Qi Tian Qi. Negeri FM, ingat sampai
2: bila-bila.
3: Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yep, Negeri FM itu dia. Dua insan. Dua insan sedang bercinta. Kini satu insan saja sedang bercinta. Baiklah, jam menunjukkan 3.05 minit petang. Assalamualaikum buat anda semua yang sedang ataupun yang tengah mendengar Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta di RTM Klik. Dah petang-petang ni kan, kalau anda tengok cuaca dekat Sungai Gadut ni dah mendung sangat-sangat. Ada juga yang tadi bagi tahu dekat Ampangan hujan, dekat Kuala Pilah hujan. Jadi buat anda semua, sekarang ni berada dekat mana? Amillah kongsi dengan kita WhatsApp konti 0126030603. Okay, bagi tahu cuaca dekat tempat yang anda berada sekarang ni, hujan ataupun tidak. Okay, jadi hari ni hari Minggu. Okay, kita memang hashtag santai hujung minggu at Negeri FM. Tapi anda semua kena juga rancang perjalanan kalau nak ke mana-mana. Sebab kita punya cuaca, okay, kalau tadi tak hujan, sekarang dah hujan dah. Alhamdulillah juga sebab hujan, jadi kurang sikit kita punya jerebu. Pastikan dalam kereta ada payung, okay? Sebab kalau berhenti kat mana-mana sekejap lagi, nak turun senang, okay? Tak adalah rasa macam hujan pula tiba-tiba payung tak ada dalam kereta. Selalu saya lah yang kena macam tu kan. Jadi jom kita kongsi dengan anda semua, okay? Alright, ni kita punya orang kata sukan Asia kita, squad sepak takraw negara kita. Okay, memang orang kata satu detik yang cukup membanggakan untuk kita semua. Alhamdulillah. Okay, squad sepak takraw lelaki negara berjaya meraih pingat emas acara regu berpasukan lelaki di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan Thailand 2-0 dalam aksi final. Alhamdulillah, kejayaan ini menamatkan penantian 36 tahun Malaysia untuk kembali meraih emas dalam acara regu berpasukan lelaki. Kali terakhir Malaysia menang emas dalam acara ni pada Sukan Asia tahun 1990, okay, dekat Beijing. Ketika tu lawannya dengan Thailand juga, okay? Jadi orang kata ini adalah saat-saat orang kata penantian, penantian yang dinanti-nantikan. Okay, memang boleh bayangkan suasana dekat arena tu kan. Mestilah orang kata bila mata terakhir diperolehi, bendera Malaysia dikibarkan, pemain-pemain meraih kemenangan mesti meremang bulu roma, betul tak? Jadi tahniah buat semua pemain, jurulatih dan seluruh pasukan yang dah berjuang membawa nama Malaysia. Okey, kemenangan ini juga menghadiahkan pingat emas keempat buat kontijen negara kita yang berada di Aichi Nagoya. Jadi hari ini kita bagi tepukan yang paling gemuruh untuk wira-wira sepak takraw negara kita. Sebab tu saya kata, sekecil-kecil kita punya sokongan tu, okey, bila sesuatu benda yang orang kata meraih kan, kita memang akan rasa tau dia punya kehangatan dia tu. Jadi apa-apa pun, jangan lupa untuk sokong kita punya atlet-atlet yang telah pun berjuang mengharumkan nama negara juga. Jadi nak tonton dekat mana? RTM Klik. Senang, sangat senang, sangat mudah. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan dulu-dulu. Sayang kini benci, kenapa? Kenapa benci pula tu? Negeri FM ingat.

0: sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Bersama khidmat awal ini daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Ha, hashtag Santai Hujung Minggu at Negeri FM. Mana tahu kalau tengah dengar sekarang ni kan, boleh lah kan, record-record tag kita kan. Hari Minggu orang katakan. Baik, Pena ada terima kiriman WhatsApp. Okay, yang bagi info, terima kasih sangat-sangat. Okay, dekat sini, Assalam DJ Rin, berada di Pantai Tanjung Biru, Port Dickson. Dekat sini cerah lagi katanya. Ada juga dekat sini, Bahau Mendong aja, dari Zira. Terima kasih kerana sudi info-info kami, ya. Mana tahu anda semua ada yang nak share juga info-info dengan kita, boleh terus WhatsApp konti 012-603-0603. Okay, baiklah. Kita nak juga orang kata sampaikan sesuatu message untuk anda semua. Okay, yang mananya semua tak ada yang tercicir. Okay, setakat ni kalau yang kanak-kanak sahajalah yang tak menggunakan. Tapi untuk kita yang dah dewasa ni kan, semua menggunakan platform tersebut. Okay, hampir setiap hari kita menggunakan platform apa? WhatsApp. Jadi sekarang ni MCMC sedang meneliti, okay, aduan yang berkaitan dengan akaun WhatsApp yang dilaporkan digodam, okay, disekat, ataupun tidak dapat diakses lagi. Jadi kalau akaun kita diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mungkin boleh mendapat akses kepada akaun pengguna. Okey, ni kejap lagi Pai nak kongsikan. Ada sesuatu juga yang terjadi pada saya yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Okey, dalam masa yang sama, akaun juga boleh disekat oleh platform sekiranya dikesan terlibat dalam penipuan ataupun spam ataupun pelanggaran syarat WhatsApp. Maksudnya ada yang kita langgar kan syarat-syarat WhatsApp tu. Jadi kalau akaun korang terjejas, gunakan saluran rasmi WhatsApp untuk pemulihan ataupun semakan akaun. Jangan sesekali kongsi kod pengesahan atau nombor pengenalan peribadi. Okey, aktifkan pengesahan dua langkah yang ada dekat bahagian setting WhatsApp tu. Okay, alright, dan elakkan pautan ataupun aplikasi yang mencurigakan. Satu lagi Pana nak pesan, kalau ada pihak yang menawarkan khidmat untuk pulihkan akaun ke kan, tetapi minta wang ataupun maklumat peribadi ataupun kod pengesahan, kita kena berhati-hati. Okay, dalam dunia digital, sekali kita terleka, okay, maklumat yang kita jaga bertahun-tahun boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Jadi jangan mudah percaya, jangan mudah klik, jangan sesekali bagi kod pengesahan kepada sesiapa. Kalau masalah masih tak dapat selesaikan, okay, melalui saluran rasmi WhatsApp tu, anda semua boleh kemukakan aduan kepada MCMC untuk tindakan lanjut. Jadi kejap lagi kita kongsikanlah apa yang terjadi dekat saya. Baru je terjadi sebenarnya. Tapi kita kongsikan sama-sama supaya kita sama-sama boleh orang kata berjaga-jaga. Kalau anda kata nanti terkena pada anda, kita dah tahu dah nak kena buat apa. Jom kita layan dulu Cinta Tak Perlu Dipaksa, Budak Kacamata, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yep, Negeri FM itu dia cempaka di rembulan dari spring. Alhamdulillah jam menunjukkan 3:57 minit petang. Jadi buat anda semua, jangan tukar siaran, jangan tutup RTM klik tu ya. Sebelum pandang terlupa, kejap sahaja lagi. Okey, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 4:12 minit petang. So jom, tadi pandang kata nak kongsikan kan tentang WhatsApp ni kan. Okey, beberapa hari yang lalu lah, okey, saya kerap terima notification, okey, dari WhatsApp saya sendiri. Notification tu dia tulis macam mana tau? Kalau dalam bahasa Melayunya dia tulis kod pengesahan. Kod pengesahan telah dihantar. Kod pengesahan telah dihantar di WhatsApp. Macam tu 2-3 kali tau saya kena. Dalam satu hari tu adalah pagi saya kena, petang saya kena, malam saya kena. So bermakna ada yang orang kata mencuba ataupun nak cuba akses kita punya akaun WhatsApp kita. Jadi kalau anda ada terima juga notification macam mana yang saya tengah bagi tahu ni kan, okay, jangan tekan apa-apa. Jangan tekan kod tu ke, jangan tekan link tu ke, jangan tekan apa-apalah senang cerita. Tak payah tekan. Kalau dia kata cancel, yes or no, tekan no je. Kalau dia kata cancel, tekan je cancel. Macam tu. Okay, saya dapat tu memang kerap dalam beberapa hari yang lepas lah. Jadi untuk anda semua kena berhati-hati juga. Okay, kadang-kadang ada yang cuba nak akses kita punya WhatsApp tu. Kita tak tahu kan, takut dia salah gunakan kita punya account tu, dah susah juga. Jadi apa-apa notification yang masuk berkenaan dengan WhatsApp anda tu, jangan kongsikan, jangan tekan apa-apa. Lagi satu lagi, link pun sama. Sampaikan tau pesanan ni. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Okay, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM ingat sampai

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pak Nahana. Santai hujung minggu 12.30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
1: Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: BFM ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 0126030603.

0: hemat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Manolah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana ilah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kau tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: yo,
1: kok? Yo. Macam mana?
2: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kasat ni.
2: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

minggu boleh temankan Fana at Negeri FM. Itu dia tersingkap kini rahsia tersembunyi. Maksud yang mendalam. Yang tahu je tahu. Baiklah, jam menunjukkan 4.41 minit petang. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia. Tak tukar frekuensi kan, tak tutup RTM klik tu. Frekuensi ya berapa? 92.6, 95.7, 107.7, serta dekat RTM klik, sama ada download apps RTM Click ataupun boleh sahaja layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Dekat dalam sana macam-macam boleh kita perolehi. Dengan radio boleh, tengok TV boleh, semua boleh. Kat mana-mana sahaja, tak ada halangan. Kecuali kalau tak ada line. Kalau tak ada data internet tu je, dia akan terhalang lah sikit kan. Jadi buat anda semua yang mana belum follow, okay, laman sosial Negeri FM, tolong follow laju-laju. Dekat TikTok, dekat IG ataupun Instagram, Facebook, YouTube, type sahaja Negeri FM Official. InsyaAllah akan jumpalah. Sebab dekat sana banyak update-update yang terkini, yang pantas. Jadi kita nak lah kan, pendengar-pendengar kita ni bukan sekadar mendengar sahaja secara sembunyi, tapi munculkan diri juga, sama ada melalui WhatsApp konti ke kan, ataupun masuk follow kita dekat semua laman sosial kita ke, macam tu. Jadi itu tanda support. So kita nak kongsi dengan anda semua di waktu petang-petang ni kan. Okay, ada sedikit lah Pana nak kongsi dengan anda semua. Dia fakta menarik sebenarnya. Okay, siapa tak suka makan sayur? Siapa suka makan sayur? Macam contoh dia, bayam kan, sawi dan ulam-ulaman, membantu untuk meningkatkan ya sebenarnya daya tumpuan dan memberi nutrien yang penting untuk mengoptimumkan kesihatan kita. Dalam pada kita orang kata nak hidup gaya sihat ni kan, bukan sekadar kena bersenam sahaja, bukan kena keluarkan peluh sahaja kan, kata pemakanan pun penting. Kelebihan sayur-sayur hijau ni sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita, lagi-lagi bila dah meningkat usia. Sumber oksidan, okay, kaya dengan nutrien, menjaga kesihatan mata. Kalau tak tahu, sayur-sayur hijau ni boleh menjaga kesihatan mata kita. Okay, menjaga berat badan ideal. Memang betul. Kalau makan salad je kan, pagi, petang, siang, malam makan salad, insyaAllah. Okay, berat badan ideal tu tetap kita akan perolehi. Meningkatkan kesihatan tulang, mencegah keradangan, tinggi serat. Jadi buat yang tak suka makan sayur, kena makan. Walaupun sikit, tapi kerap kan, insyaAllah lama-lama kita akan dapatlah segala nutrisi yang ada dekat dalam sayur-sayuran hijau kita tu. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, kejap lagi kita sambung lagi. Okay, jom kita layan dulu, tak perlu kata apa-apa. Hana Delisha, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

Yep, Negeri FM, mendung tak bererti hujan. Tapi dekat sini sekarang mendung dan nak hujan. Betul tak? Ada juga tadi yang bagi info dekat kita, hujan dekat Senawang kan, dekat Kuala Pilah, dekat Ampangan, dekat Port Dickson, hujan kan, dekat Bahau tengah mendung. Kejap lagi hujan lah tu. Jadi dah petang-petang macam ni, biasalah tu kan. Yang penting kita jangan lentok. Walaupun lagu dia agak lentok, jangan lentok. Yang mana tengah kerja, kejap lagi dah nak balik dah. Jangan risau-risau. Ya, sebelum saya terlupa, okay, sekejap sahaja lagi, tepat pada jam 5, kita akan mengikuti utama 5 petang. Jadi anda semua, kita layan lagu. Lepas pada tu kita sambung balik. Ya, kita nak cerita tentang apa sebenarnya, fakta dan mitos. Sebelum tu, sebelum saya terlupa, dekat sini ada hantaran dekat trade. Seremban hujan lebat guys, hati-hati. Ada juga yang bagi tahu dekat lekas jam sampai nilai. Jadi hati-hati ya semua. Okey, dekat nilai jalan belakang area kilang nilai 3 dah naik air. Buat anda semua yang ada perjalanan ataupun nak ke mana-mana, hati-hati di atas jalan raya. Itu paling penting. Okey, hati-hati dekat atas jalan raya. Patuhi peraturan jalan raya tu sangat-sangatlah penting. Jadi jangan ke mana-mana. Kita layan dulu Dilema Rindu dari Dinamik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Agenda Bumi Putra, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Keone Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Chi memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraihkan dengan China, Wang Zhongjuan, Cheng Jiu Wan. Perak milik wakil tuan rumah, Senri Ikuma, Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara, Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sandraj, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir, berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agung Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara, bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan jalan raya dinaiki air dan paras air terusan di Bangkok meningkat. Selain air memasuki banyak rumah serta restoran berhampiran terusan. Gubernur Bangkok, Chat Chat Siti pun berkata, kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand Plothale Laksamy Siang Chan berkata, Perdana Menteri Anutin Chanifrakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah $4.8 bilion, susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumi Putera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

sampai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Itu dia cinta dari HyperX. Jam menunjukkan 5.17 minit petang. Buat anda semua yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta dekat RTM Click, Pana ucapkan Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Yang mana dah balik kerja, selamat pulang ke rumah. Hati-hati di atas jalan raya. Okey, paling pentinglah sebab sekarang ni cuaca kita ada yang dah hujan, ada yang nak hujan. Jadi kena hati-hati, itu yang paling penting. Baik, kita nak beralih sekejap. Okey, ada sesuatu yang Pana nak sampaikan pada anda semua sebenarnya. Okey, tentang apa tu? Baiklah, kes pelajar meninggal. Kita nak kongsikan satu berita yang cukup menyayat hati. Okey, seorang pelajar tingkatan 2 Muhammad Idlan Farid Syahril berusia 14 tahun dilaporkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri di dalam bilik asrama sebelum dikerjakan ke hospital. Berdasarkan maklumat yang dikongsikan, terdapat dakwaan bahawa arwah dipercayai menjadi mangsa buli. Namun, punca sebenar kematian masih dalam siasatan. Dan proses bedah siasat dijalankan bagi mendapatkan kepastian. Apa pun yang berlaku, berita ini tentunya amat berat buat keluarga dan semua yang mengenali arwah. Marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat arwah Muhammad Idlan Farid Syahril. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Buat keluarga arwah, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi ujian yang amat berat ini. Dan untuk kita semua, jadilah orang yang peka. Kalau nampak perbuatan buli, jangan diam. Laporkan kepada orang yang boleh membantu. Pesanan ni kita sama-sama, okay, yang mana ada anak kan, adik ke, pesanan ni memang khas untuk mereka. Sekiranya kita dapat aduan ataupun kita nampak tingkah laku dia yang berbeza kan, kita kena tanya dan kena ambil tahu juga. Sebab gejala buli ni sangat-sangatlah tidak wajar dan sangat patut kita bantras. Jadi apa-apa pun, semua kalau nampak ada yang terjadi, kita kena laporkan kepada orang yang boleh membantu. Jadi jangan ke mana-mana, kita layan dulu Kemarin dari 17. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagogi FM.

Yeah, Negeri FM, itu dia bayangan dari Ella. Masih lagi bertemankan Pana. Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Sekarang ni jam menunjukkan 5.36 minit petang. Tahu-tahu kita dah petang. Tahu-tahu kita dah nak pukul 6. Dah nak habis. Kejap je suara ni berkumandang. Oh, cewa. Baiklah, nak kongsikan sikit dengan anda semua. Okey, dekat hantaran trade ni, okey, ada yang bagi tahu dari Seremban menghala ke Johor macam balik raya. Memang petang-petang sekarang ni memang jalan jam, tapi mungkin dekat highway sekarang ni ada yang jam. Okey, jadi apa-apa pun kena berhati-hati. Sabar-sabar orang kata. Okey, ada juga dekat sini. Kalau parking ataupun pergi Pamol Seremban, okey, nak nasihat, hati-hati kalau parking dekat bahagian luar di persekitaran Pamol tu. Sebabnya sekarang ni kan musim kejap hujan. Okey, ada beberapa tempat yang hujan, ada beberapa tempat yang angin kuat kan. Jadi bila kita parking dekat pokok-pokok tu kena hati-hati. Sebab ada juga kejadian yang dekat sini, pokok tumbang. Jadi dia bagi info pada kita. Alhamdulillah dapat juga info, dapat juga kita tahu kan. Tapi memang pun kalau dekat mana-mana sahaja kita parking kereta, kalau lagi-lagi yang kawasan-kawasan yang macam parking tu ada pokok-pokok kan, memang kena hati-hati. Sangat kena hati-hati. Sebab sekarang ni cuaca kita pun takut angin kuat pun boleh menyebabkan pokok tumbang kan. Jadi kita kalau boleh elakkan. Apa-apa pun yang tengah ada dekat atas jalan raya sekarang ni, jangan main handphone. Kuatkan sahaja radio tu. Okay, sambil layan jam, kita layan radio. Jangan tukar-tukar, jangan ubah-ubah. Okay, alright. Sebabnya kita tak nak anda ngantuk juga. Jadi jom kita layan Ahmoy Cantik dari Hujan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Itu dia Pinang Muda Salih Yaakob. Baiklah, jam menunjukkan 5.46 minit petang. Kita ada terima kiriman WhatsApp dari bahan anda. Assalamualaikum, selamat petang DJ Fana. Selamat bertugas, semoga sihat dan ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, terima kasih Pak Endak Sudi WhatsApp Konti. Selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palung 8. Buat yang mengenali, okey, bahan anda Felda Palung 8 gemas, dia sampaikan selamat berhujung minggu. Jom ramai-ramai kita dongar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Semoga terhibur semua hendaknya. Terima kasih Pak Endak. Hati-hati mengeteh itu ya. Cuaca gelap macam nak hujan, jangan lama-lama kat kedai minum tu ya. Baiklah, alhamdulillah. Tak terasa kan? Betul tak? Tak terasa kita punya 6 jam hari ni dah sampai ke penghujung, dah santai hujung minggu kita untuk hari Sabtu ni. 6 jam kita bersama, macam-macam cerita kita kongsi, lagu pun dah macam-macam kita dengarkan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang setia menemani Pana dari tengah hari tadi sampai lah petang ni. Yang dengar dalam kereta, dekat rumah, tengah kerja, tengah masak, tengah mengemas, yang mungkin tengah baring-baring kan, terima kasih banyak-banyak. Ya, Pana nak pesan, bila hujung minggu macam ni, gunakan masa yang ada untuk berehat dan luangkan masa dengan orang-orang yang tersayang. Kadang-kadang kita terlalu sibuk kan, daripada Isnin sampai Jumaat tu kita terlalu sibuk. Macam-macam perkara kita kejar sampai terlupa nak berhenti sekejap dan menghargai apa yang ada di depan mata. Kalau hari ni tak berjalan seperti biasa, ya, tak seperti yang kita harapkan, tak apa, esok masih ada. Kita cuba lagi ya. Hidup ni bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus melangkah walaupun jatuh. Jadi malam ni rehat cukup-cukup. Kalau keluar, hati-hati, sediakan payung. Jangan lupa, sebab risau hujan kan, kita risau hujan, sediakan payung. Yang paling penting, jaga kesihatan, minum air secukupnya. Okay, yang dekat atas jalan raya, hati-hati, patuhi peraturan jalan raya. Okay, alright. Pana nak undurkan diri ni untuk hari Sabtu ni. InsyaAllah esok kita akan jumpa di waktu yang sama, 12 sehingga 6 petang. Tapi jangan tukar siaran lagi, sebab kejap lagi anda akan bersama dengan DJ YK dari jam 6 petang sampai 12 malam. Okay, jangan tukar siaran, jangan tutup siaran tu. Okay, kita sama-sama berhibur sehingga 12 malam nanti. Yeah. Okay, Pana undur diri dulu. Bye semua, assalamualaikum. Hati-hati di atas jalan raya.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: menghendakkan kita berdua ni macam mana.
1: Kita tengok mata dia tu. Ha, tengok tu. Mata? Dia pandang mana tu? Dia pandang kau ke daripada aku? Kalau dia pandang kau, maknanya aku.

0: mana lah payah ni nak tak ni ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lagi?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ani, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, untuk edisi hujung minggu Sabtu 26 September 2026 bersama dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama kami bermula pada pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak . Melalui 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7 maupun yang mendengar kami melalui di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga ribuan terima kasih kepada rakan penyampai sebentar tadi, Pana, yang menghiburkan anda dalam suasana santai 12.6. Harapnya pulang dengan gembira jugalah . Pulang dengan santai-santai, dengan suasana cuaca mendung yang aman, damai, dingin-dingin juga Seremban ni. Setelah beberapa minggu kita diselubungi jerebu, dan alhamdulillah dalam sejak beberapa hari ini kita nampak kurang sikit lah. Tapi kita doakan semoga semuanya kembali baik, pulih semula . Dan insyaAllah seketika saudara akan menemani anda dalam ruangan ekspresi Negeri FM sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan harapnya anda semua terus kekal setia bersama-sama kami lah, insyaAllah. Dan apa juga keadaannya sekarang ni, ada juga yang mungkin bercuti tu, alhamdulillah lah, hujung minggu kan kebanyakan kita bercuti. Mungkin ada yang sedang bercuti-cuti Malaysia, mungkin memilih Negeri Sembilan sebagai destinasi. Selamat datang ke Negeri Sembilan. Banyak sebenarnya destinasi popular pelancongan yang ada di Negeri Sembilan ni yang boleh anda kunjungi, selain daripada Pantai Peranginan yang memang terkenal di seluruh Malaysia. Dan anda juga boleh mengunjungi beberapa kawasan hutan lipur yang terkenal, selain daripada kita minat dengan aktiviti rasa, anda boleh juga mengunjungi banyak bukit-bukit melalui ecotourism yang terdapat di Negeri Sembilan. Banyak sebenarnya bukit-bukit yang indah-indah di Negeri Sembilan. Yang penting anda jagalah kebersihan tempat-tempat awam macam ni, dan sama-sama mainkan peranan untuk menjaga alam sekitar. Sama-sama kita lindungi tumbuh-tumbuhan kita kalau masuk ke dalam hutan belantara tu kan, dalam ekspedisi kita menuju puncak Angsi ke Gunung Datuk ke Gunung Besar Hantu ke mana lagi, kalau nak pergi ke Bukit Batu Beras ke, tak kisahlah, banyak sebenarnya. Kalau nak pergi ke Bukit Batu Sawa ke mana lagi, Bukit Taiso di Jempol, banyaklah kalau saya nak sebut satu-satu. Yang penting anda jaga keprihatinan kita tentang alam sekitar, itu sangat penting. Jangan cabut

0: Alah, telah anda terus setia bersama-sama kami ketika ini dengan alunan lagu-lagu pada ketika ini, jam yang pertama sehingga pukul 7 malam nanti dengan lagu-lagu yang terkini. InsyaAllah pukul 7 malam nanti kita tukar suasana genre ini kepada lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan. Okay? Jadi kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti.
1: Hey, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah, I'm so lazy, bro.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Mega FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai kawan-kawan, nama saya Zian.
1: Nama saya Zikri.
0: Kami nak pesan ni,
1: janganlah kita membuli kawan-kawan.
0: Tak baik tau.
1: Kita pergi

0: dibawakan khas oleh Negeri FM. Dengar sampai bila-bila.
1: Terima kasih Ziad dan juga Zikri, si kembar yang membantu kita bercerita tentang jangan membuli sekolah. Baru-baru ni kita dapat kisah saudara yang sangat menyedihkan, khususnya berlaku di Negeri Sembilan di Kuala Pilah, di sebuah sekolah sukan yang terkenal. Berlaku pula kejadian yang tak diingini. Kita kehilangan seorang pelajar yang berbakat dan sukan memanah. Dan Negeri Sembilan, seluruh Malaysia terasa sangat. Ini adalah sesuatu yang sangat kita takuti dan kita perlu sama-sama hindari. Tuan-tuan, yang punya anak-anak yang duduk di asrama khususnya, ambil tahu tentang perkembangan semasa. Kalau ada kejadian buli yang bukan fizikal tapi juga emosi, ajar anak-anak kita supaya memaklumkan kepada pihak yang berkaitan. Maklumkan juga kepada keluarga kalau berlaku. Walau sedikit pun, itu adalah tanda permulaan. Jadi cepat-cepat beritahu kepada anak-anak kalau berlaku perkara-perkara begini, cepat segera beritahu kepada warden ke, ataupun beritahu kepada pihak berkaitan di sekolah, di guru-guru ke, pengetua ke. Kalau tak boleh, kita kena bagitahu juga langkah tu kepada kedua ibu bapa kita, supaya ibu bapa kita sedia maklum apa yang sedang dialami oleh anak kita yang berada di asrama, yang berada di sekolah asrama penuh ni. Kita tak tahu kan apa aktiviti mereka, apa yang mereka buat di sana, sebab dia bukan ibu bapa jagaan kita kan. Tapi kita kena sentiasa maklum pada mereka kalau ada apa-apa berkaitan dengan masalah pembulian secara fizikal maupun emosi. Segera maklumkan kepada kedua ibu bapa supaya kita sedia maklum. Apapun, seluruh keluarga warga kerja Negeri FM ucapkan salam takziah kepada keluarga yang kehilangan mangsa kita dengan umur yang sangat muda. Kita semua sangat terkesan. Semoga Allah menempatkan arwahi di tempat, di kalangan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Semoga kita sentiasalah bertanya pada Tuhan. Kadang-kadang ujian yang kadang-kadang nampak pada kita tu, sebenarnya itu adalah ujian buat kita semua. Okay, ujian untuk kita menyedari bahawa ada kesilapan yang perlu kita perbaiki. Sama-sama tuan-tuan. Yang penting, jangan sewenang-wenang kita menulis sebarang fakta yang tidak berkaitan ataupun yang mendatangkan kebimbangan ataupun perkara yang tidak sahih daripada agensi. Seketika ini, siasatan sedang dijalankan. Kita doakan semuanya berakhir dengan sesuatu yang kita harapkan. Jangan kita menulis sesuatu yang boleh mendatangkan kegusaran masyarakat, tambah-tambah mendatangkan rasa sedih lagi kepada keluarga bangsa. Okay? Jadi sama-sama kita mainkan peranan sentiasa berhati-hati, berhati mulia dalam setiap penulisan kita, bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan. Okay? Terus kekal setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Hai kepada anda yang baru saja bersama-sama kami di Grand FM. Ketika ini anda bertemu dengan saya YK, insyaAllah, dan Ruangan Ekspresi Malam di Grand FM sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan insyaAllah, kalau saya nak kongsikan sikit keadaan trafik lalu lintas dari Kompleks Penyiaran Tunku Muhammad ni dan juga daripada Plus Online ini, kita dapat kongsikan laluan penting antara utara ke selatan, khususnya daripada Pedas ke Seremban, agak perlahan sikit pergerakan-pergerakan kenderaan sebab banyak kenderaan yang sedang melalui ketika ini. Begitu juga dengan mengarah ke selatan, okay? Jadi kepada anda yang menggunakan laluan tersebut, bersabarlah ketika ini, insyaAllah, eh? Yang penting kita selamat sampai, jangan terburu-buru, okay? Nanti takut perkara-perkara yang tak diingini pula. Sentiasa patuh dengan undang-undang jalan raya, mana laluan yang kita boleh perlahan tu perlahan lah. Kalau nak laju pun janganlah sampai mencucuk-cucuk kita depan tu, risau pula kita depan tu, eh. Tambah pula kita ada had laju, jadi kita sentiasa patuh dengan had laju dan juga undang-undang yang telah disediakan, okay? Yang mungkin mendengar kami ketika ini di dalam talian di RTM Klik atau di merusi tiga gelombang, tak kisahlah, yang berada di Lembah Kelang, yang berada di utara Semenanjung, yang berada di pantai timur ataupun selatan tanah air, terima kasih banyak-banyak. Begitu juga dengan gelombang-gelombang kami 92.6, 95.7, 107.7, terima kasih. Biasa anda amat kami hargai. Dan untuk panduan muslimin muslimat dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu maghrib hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 7.8 minit malam, sementara waktu solat fardu isyak pula bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.17 minit malam, okay? Jadi kepada anda yang mungkin sedang memandu ketika ini, bolehlah merancang alternatif jalan yang lain untuk lebih mudah kita sampai ke mana-mana surau ke masjid ke, ataupun kita boleh berhenti di mana-mana rentian rawat dan rehat seketika, kita solat kejap, kan? InsyaAllah lah, mengikut pada daerah masing-masing lah, eh. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami Ekspresi Malam bertemankan YK. Nanti kejap lagi kita akan tukar suasana ni kepada lagu-lagu yang lebih meletak kerohanian dan ketuhanan bagi menghormati suasana waktu solat fardu maghrib dan juga rembang maghrib kejap lagi, okay? Terus kekal setia Negeri FM, jangan sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu, dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujjatul wida di lembah Urana, Gunung

قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى berfirman: هاي أنا آدم، sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Allah berkuasa mengambil dan memberi. Semuanya telah ditetapkan tempuhnya. Maka suruhlah ia bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah, yakni mengharap pahala. Shadaqa Rasulullah. Hadith riwayat Al-Bukhari.

Pesanan kasih Tuhan Dendang Sufi Nusantara Saudara membawa kita pukul 7.42 minit malam. Yang sedang ketika ini memandu pulang ke kampung halaman dari Melaka, nak pulang ke Muanci contoh. Tapi contoh ni betul. Okay. Buat sahabat saya Mai, semoga selamat tiba ke kampung halaman lah, ya. Masa terbaik lah yang kita ada untuk kita luangkan masa berkualiti bersama keluarga. Penat cari duit, penat kita apa mencari rezeki halal. Kita nak berbahagia dengan hasilnya dan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita. Bagus. Semoga bertambah luas rezekinya. Amin. Ya, insyaAllah. Yang pentingnya dia bukan soal wang ringgit, tapi masa yang berkualiti. Itu pun dah cukup berharga dah. Sebenarnya itu pun memberikan ruang peluang untuk kita menambah pahala. Nampak tak? Masa terbaik yang kita dapat bagi pada orang-orang yang kita sayang pun menambah pahala buat kita. Mudahnya lah kan. Jadi kita sama-sama lah, kalau mana ada masa, ruang, ketika, saat untuk bersama-sama dengan mereka yang tersayang yang balik ke kampung halaman, manfaatkan masa yang ada tu. Okay, insyaAllah. Seketika saudara, saya akan temani anda dengan lagu-lagu terkini macam biasa lah kan. Dan untuk makluman muslimin muslimat, kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.17 minit malam nanti. Kekal setia Negeri FM, jangan sampai bila-bila bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Tuhan best. Sebab Tuhan.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

8:04 malam saudara. Kepada yang mungkin hari ini tak pergi mana-mana lah, kita duduk rumah santai-santai je sambil dengar radio tu kan, terima kasih juga tau. Ini agaknya apa yang kita nak buat dalam rumah kita. Mungkin kita nak menonton wayang sama-sama, kan. Macam semalam kita dapat tonton secara langsung Kemuncak Bintang Kecil, yang menghadirkan kejayaan buat adik Reza kita dari Kedah, nombor 2 budak kita, budak ni 9. Alhamdulillah, tahniah juga buat adik Aryan yang berjaya menduduki tempat yang kedua dalam Kemuncak Bintang Kecil 2026. Tahniah lah juga buat penerbitnya kat Ratna Sari kita. Alhamdulillah, itu antara kejayaan yang dapat kita nampak. Selain pada suasana di Sukan C semalam, juga kita dapat menyaksikan tambahan dengan emas di gelanggang Sepak Takraw, dalam acara Regu Sepak Takraw yang memberikan emas yang keempat buat Malaysia, buat ketiga Malaysia. Begitu juga dengan pasukan bola sepak kita dalam suasana cabaran Piala ASEAN FIFA 2026 yang berjaya menumbangkan Bangladesh 3-0. Semua tu berita gembira buat Malaysia yang hebat ini. Jadi kita terus kekalkan kehebatan kita. Jangan biarkan ada orang yang cuba merosakkan kehebatan negara kita yang datang daripada luar, yang cuba memecah belahkan perpaduan yang terbina sekian lama. Ayuh, setiap kita mempunyai peranan untuk mempertahankan tanah air ini, insyaAllah. Saya percaya anda semua sentiasa dalam keadaan mengasihi negara ini melebihi kadang-kadang orang kata diri sendiri. Hebatlah juga macam tu kan, antaranya orang-orang ataupun mereka-mereka yang bertugas di kawasan sepadan tanah air, prajurit-prajurit kita, anggota keselamatan kita PDRM, begitu juga dengan anggota bombernya, dengan APM-nya, semualah mereka yang terlibat dalam soal menjaga keselamatan tanah air ini, sama ada di sempadan negara menjaga keamanan negara ataupun menjaga kebajikan kita semua. Kalau banjir, apa bomba lah datang, ular masuk rumah ke, APM pula datang kan, semua kita tu ada peranan. Syabasan tahniah, semoga anda terus menjadi insan-insan yang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik, seketika saudara, untuk panduan muslimin dan muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Sumban Puan Dixon akan masuk pada pukul 8:17 malam nanti. Jadi kekal setia hanya di ruang udara di KFM, dengan sampai bila-bila.

0: Go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Bertasbihlah saudari. Jam Medicine baru kita ke pukul 8.40 minit malam. Dan alhamdulillah kepada anda yang telah berjaya menyiapkan 5 rukun utama sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah, dia bertambah hebat kalau anda dapat mendirikannya bersama-sama dengan keluarga tercinta. Alhamdulillah, semoga anda dapat melahirkan keluarga yang mawadah, yang sakinah, yang warahmah. Amin, insyaAllah. Dan saudara, tepat pukul 9 malam nanti, kita ke pusat berita sebentar ya. Pusat berita radio, Angka Sepuri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan sekembalinya itu, orang semua tanya, apa agaknya segmen untuk malam ni? Lagu-lagu 80-an, 90-an, 70-an terbaik ke? Ya, tetapi versi rock. Okay, lagu-lagu retro rock akan ke udara daripada berbagai genre, daripada dalam dan luar negara. Jadi anda terus kekal setialah bersama-sama kami menerusi tiga gelombang ini ya, 92.6, 95.7 dan 107.7. Terus kekal setia di Grand FM. Yang sampai bila-bila kita jumpa di jam yang seterusnya.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kita kembali untuk jam yang seterusnya, saudara, 9.19 minit malam. Lagu sebentar tadi, Manusia dan Janji daripada kumpulan Blushin, membawa kita kepada tirai lagu-lagu retro rock terbaik sehingga pukul 11 malam nanti. Jadi tak nak buang masa dulu, untuk seketika ini saya nak belanja anda terus dengan lagu-lagu yang akan ke udara. Untuk jam yang pertama ini adalah lagu-lagu yang agak rancak. Okey, dan selepas itu masuk je jam yang kedua, pukul 10 lebih nanti. Kita layan lagu-lagu yang sentimental rock pula. Jadi kekal setia di Grand FM sampai bila-bila.

Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

Balon ekspedisi saudara, bawa kita ke pukul 9.45 minit malam. Apa cerita malam ni? Malam minggu. Wah, lepak-lepak layan lagu-lagu retro rock terbaik. Sambil-sambil tu lepak minum dengan kawan-kawan eh. Kat depan rumah ke kan. Kalau kita duduk di taman-taman ni, kadang-kadang ada je geng-geng kita yang boleh lepak semeja depan rumah tu. Takde lagi jauh-jauh buat kopi kan. Lepas tu kita duduk borak-borak sambil dengar Negeri FM pula. Oh, layan pula lagu-lagu retro rock. Menggamit memori betul lah kan. Masya Allah. Okey lah, tak kisah apa saja situasi anda. Yang penting anda terus kekal setia bersama-sama kami di Ruang Udara Negeri FM. InsyaAllah ketika ini saya tengah layan anda dengan lagu-lagu retro rock terbaik sehingga pukul 11 malam nanti. Tak nak buang masa, jom kita layan lagu seterusnya.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Malaikat Syahdu, Dato' Atan, saudara, 10.14 minit malam. Malaikat kita dah masuk ke suasana lagu-lagu sentimental rock, okay? Dan insyaAllah terima kasih kepada anda. Tiba-tiba seumban hujan gerimis, sejuk. Ya, Alhamdulillah. Apa pun cuaca yang Allah hadirkan pada kita, itulah tanda kebesarannya. Maka bersyukurlah kita, ya. InsyaAllah, yang senang mandu hati-hati, ya. Pastikan jarak kenderaan anda yang selamat. Sambil-sambil itu, selamat mendengar Negeri FM. Kami tengah belanja anda lagu-lagu retro rock terbaik sampai pukul 11 malam nanti.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baru Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

saja. Menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagowi FM.

Jemu Mei saudara, tapi anda jangan jemu-jemu . Kita ada lagi 3 buah lagu, lagu-lagu rock sentimental yang akan kudara sebelum kita ke pusat berita pukul 11 malam nanti. Dan sekembalinya nanti untuk jam yang terakhir, kita layan lagu-lagu romantis terbaik. Okey, sampai pukul 12:30 malam. Jadi anda kekal setia hanya di Ruang Udara Negeri FM. Jangan ke mana-mana, kita jumpa nanti.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.

0: Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Langkah yang lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi Belanjawan 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kampus Universiti Teknologi MARA UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut menyemarakkan semula semangat perjuangan Tun Arsyad Ayub dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Lebih 86% pesakit di Perlis kini dapat bertemu doktor dalam tempoh kurang sejam menerusi pelaksanaan projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di bawah inisiatif pemacu ekonomi ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata 62.8% pesakit pula hanya menunggu kurang 30 minit dengan sistem ini setakat ini memberi manfaat kepada lebih 200,000 pesakit di negeri berkenaan.
2: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan, dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan bermula 1 Oktober ini, pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui pos UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran.
2: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira 5 juta ringgit. Dalam masa sama, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail berkenan menerima mengadap Datuk Sri Fahmi di Balai Mengadap Biru Istana Arau hari ini. Pertemuan itu antara lain membincangkan perkembangan semasa bidang komunikasi termasuk kepentingan penyampaian maklumat yang tepat, berkesan dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawana sejak penubuhannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini. Yoni Ching. Berita seterusnya. Sebanyak RM8.85 bilion nilai ekonomi dijana menerusi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H antara 1 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2026. Ia sekaligus menyumbang kepada pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Chiu Chun Man, impak kewangan program itu didorong oleh pembelian hartanah bernilai lebih RM5 bilion dan simpanan tetap berjumlah RM3.82 bilion. Beliau berkata Malaysia berjaya menerima 7,650 permohonan baru dalam tempoh sama bagi semua kategori di samping mencerminkan keyakinan kukuh masyarakat antarabangsa terhadap kestabilan, tadbir urus dan prospek ekonomi jangka panjang negara. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus, RTM dan RTM Click. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategik RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli mara ke perlawanan akhir acara 200 meter lelaki esok. Danish 19 tahun menamatkan saingan separuh akhir saringan pertama di tempat yang keempat dengan catatan 20.76 saat di Stadium Nagoya City Mizuho Park Athletic. Catatan itu membolehkannya mara menerusi 2 catatan terpantas berikutnya. Danish menyifatkan penampilan sulung bersama skuad senior di pentas Sukan Asia sebagai pengalaman baharu dan positif selain peluang mengukur kemampuan berdepan pelari terbaik Asia. Sementara itu, Muhammad Danish ke kuartet. Menurut Danish, kuartet 4 x 100m lelaki negara mempunyai pelan sandaran susulan kecederaan Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Katanya perjuangan tetap akan diteruskan bersama pelari gantian sekiranya Azim tidak dapat meneruskan aksi. Status pelari pecut negara itu dijangka diketahui esok. Luar negara, Amerika Syarikat dan China bersetuju mewujudkan saluran komunikasi berkaitan kecerdasan buatan AI bagi mengawal dan menangani sebarang insiden melibatkan teknologi berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan White House selepas Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping mengakhiri pertemuan dua hala mereka di Washington pada Jumaat. White House berkata kedua-dua negara turut bersetuju menubuhkan dialog kecerdasan super Amerika Syarikat China bagi bertukar pandangan mengenai risiko dan manfaat teknologi berkenaan dengan perbincangan seterusnya dijadualkan berlangsung selewat-lewatnya November depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 langkah tegas jamin gaji adil graduan. program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

Selamat kembali saudara untuk jam yang terakhir 11.20 minit malam bertemankan YK kita kini dalam suasana ekspresi malam. Dalam suasana di kedinginan yang baru selepas gerimis, mungkin hujan di satu dua tempat, di kawasan pedalaman mungkin, di kawasan anda yang mungkin hujan. Selamat menikmati suasana lepas panas. Kalau sebelum ni kita kata panas panjang kan, akhirnya Allah hadirkan hujan buat kita merasa sedikit lega dan sejuk, damai dalam ketenangan, mencari erti sebuah kehidupan yang penuh dengan berbagai likuan, berwarna dan berduri, namun perlu kita harungi. Kerana itulah perjalanan yang tak boleh kita berhenti. Kita kena terus melangkah, walaupun di kaki penuh darah, yang terpijak kaca, yang terpijak batu-batu kecil, yang melukakan, yang menyakitkan. Tetapi kita kena terus senyum dan melangkah. Kerana apa saja ujian, apa saja laluan, apa yang saja yang kita pijak, kita terus menuju ke hadapan, ke tempat yang kita mahukan sebuah kejayaan dicipta buat diri kita. Semoga Allah terus memberkati apa saja usaha yang sedang kita lakukan ketika ini. Tetap setia dengan lagu-lagu romantis terbaik bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

Salah Apa daripada Sufian Suhaimi dan juga Aina Abdul. Saudara, 11.35 minit malam. Kadang-kadang terfikir juga, apa salah kita eh? Kenapa kita ditinggalkan? Mungkin kita tak perasan. Mungkin ada yang tak berapa sesuai dengan kehendak orang di sebelah sana, baik lelaki, baik perempuan. Apa yang perlu kita buat adalah, kita tak boleh memaksa orang untuk terus mencintai kita, tapi kita boleh cuba untuk mengatasi kesalahan yang kita buat. Kita cuba mengubah menjadi lebih baik. Harapnya mungkin kena ada toleransi lah dengan sebelah pihak sebelah sana kan, baik lelaki, baik perempuan, supaya setiap kesalahan itu diberikan peluang untuk kita berubah. Andai masih juga dipersalahkan, maka kita perlu sedarlah bahawa itu bukan jodoh kita, bukan sesuatu yang telah ditetapkan kepada kita oleh Allah. Mungkin ada yang lebih baik untuk kita. Maka bersabarlah dan terus melangkah. Kekal setia dengan lagu-lagu romantis terbaik bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

Anda setia dengan Frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Romansa Sabi-Sadi menutup tirai pertemuan kita 11.51 minit malam. InsyaAllah besok YK Teman anda lagi bermula pada pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam. Tetapkan temu janji . Sementara seketika ini nanti saya akan pinjamkan siaran ini ke Nasional FM tepat pukul 12 malam. Dan esok pagi rakan setugas Farhan Asri pula yang akan menemani anda bermula pada pukul 6 pagi sampai pukul 12.30 hari. Kemudian macam biasa Panahana akan memanah anda sehingga pukul 6 petang. Macam itulah kan. Seterusnya pukul 6 petang nanti YK pula berjali. InsyaAllah kami harapkan kesetiaan anda. Kalau ada salah silap sepanjang saya bersiaran hari ini, ampun dan maaf saya pinta. Sungguh yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu adanya dari saya, insan biasa. Sadari terus, kita jadikan hari ini sebagai hari yang indah buat diri kita, hari yang penuh pengalaman. Walaupun ianya sejarah hitam ataupun yang menyedihkan, tetapi kita sentiasa kena berdoa bahawa ialah hari yang sangat indah yang Allah hadirkan pada kita. Moga ada manfaat, ada hikmah di sebalik apa yang kita sedang lalui hari ini. Selamat berhujung minggu, selamat rehat, selamat malam, dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jadi saudara, saudari, saya nak tekankan itu saja. Saya nak tekankan message pertama aja bersyukur. Keduanya menerima kenyataan bahawa kita punya keupayaan untuk meningkatkan prestasi kita. Dan ketiganya, lakukanlah sebaik mungkin itu. Saya tegaskan keyakinan saya bahawa Malaysia ini negara bertuah, punya potensi yang sangat besar dan luar biasa. Ada ketika kita melonjak sedikit, ada ketikanya kita izinkan kecurangan, keterlanjuran berlaku sehingga kita dalam keadaan sekarang. Bahawa dalam 20 tahun sementara ada penaikan, ada kemajuan, ada kebaikan, tetapi mendatar dari sudut perbandingan dengan kelajuan perkembangan negara-negara lain. Dan kalau benar mau berjaya, dia mesti bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik, dengan menghilangkan sikap gelojoh dan tamak haloba, hasad dengki, cemburu, dan menumpu perhatian. Cari apa saja cara, jalan untuk perbaiki prestasi.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

dalam nikmat-Mu. Afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi dan juga selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Pada waktu ini, saya Aizan Hazan temankan anda untuk Geng Buruh Hantu ataupun Nasional 12 hingga 6 pagi bagi edisi 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya doakan semoga terus sehat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang pada waktu ini yang sedang bekerja untuk shift malam kan hingga ke pagi seperti saya. Sama bekerja dengan bersungguh-sungguh, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. Dan juga mungkin ada yang di luar masih lagi bersama dengan rakan-rakan, keluarga, bercuti dan sebagainya. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Hanim yang bertemankan anda untuk Nasional Malam sebentar tadi. Anda juga terus bersama saya sehingga ke 6 pagi. Saya akan berikan anda pelbagai koleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga bermasi dari masa ke semasa. Terus kekal dan juga boleh mendengarkan juga suara saya di Nasional FM ini menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM secara percuma khas untuk anda. Ini dia lagu daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala, khas untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih berada di jalan raya, inilah masanya untuk kita bersama-sama lebih berhati-hati memandu khususnya di sekitar Lembah Kelang pada waktu ini. Pada waktu ini, aliran trafik secara umumnya lebih reda berbanding waktu puncak. Namun, beberapa laluan masih boleh mengalami pergerakan perlahan disebabkan kerja-kerja perbaikan jalan. Antara yang perlu diberi perhatian ialah laluan Kuala Lumpur Seremban. Apabila kerja penerapan dijalankan pada waktu malam sehingga ke awal pagi ini, dari jam 10 malam tadi sehingga ke 5 pagi dan melibatkan kedua-dua hala. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan apabila menghampiri kawasan kerja dan juga sentiasa mematuhi papan tanda serta arahan petugas yang telah disediakan. Dan bagi anda yang melalui jalan-jalan utama sekitar bandar Kuala Lumpur pula, pandulah dengan cermat kerana keadaan jalan pada malam ini mungkin kelihatan lenggang, namun kenderaan masih boleh muncul dari simpang ataupun susur keluar secara tiba-tiba. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan buat yang sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja atau baru memulakan perjalanan, jangan kejar masa. Pastikan jarak selamat dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Jika mengantuk, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan juga berehat. Terus bersama dengan Nasional FM, teman perjalanan anda walau di mana sahaja anda berada.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Masih bersama anda di National FM sentiasa di hati. Teman yang sentiasa ada untuk anda walau di mana sahaja anda berada. Kadang-kadang kita terlalu sibuk fikirkan kerja, tanggungjawab dan pelbagai perkara dalam hidup kita. Dan buat para pendengar semua, pada waktu ini kalau ada yang rasa rungsing, fikirkan masalah dan kalau hari ini terasa sedikit berat, tak mengapa. Berhenti seketika, tarik nafas dan beri ruang untuk diri sendiri bertenang dan sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu cepat bertindak ketika emosi sedang tinggi. Ambil masa, fikir perlahan dan cuba lihat sesuatu daripada sudut yang lebih tenang. Dan yang paling penting, jaga diri, cukupkan rehat dan buat perkara yang kita suka dan luangkan masa dengan orang yang tersayang dan orang yang boleh kita percayai. Hidup ini bukan perlumbaan, tak perlu selesaikan semua perkara dalam suatu masa. Jadi buat pendengar yang saya sayangi, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Sonala FM sentiasa di hati.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang berehat dan juga yang sedang bersantai bersama dengan keluarga waktu ini sambil mendengarkan radio, juga anda yang berada di kedai kopi bersama dengan rakan-rakan kan berbual menggunakan waktu cuti ini dengan sebaiknya. Dan namun sentiasa harus berhati-hati kerana biasanya lah pada waktu ini terdapat juga panggilan-panggilan yang tidak dikenali ataupun panggilan daripada skamer yang membuatkan kita mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan ini. Ini bermaksud masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan juga inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdayakan mangsa. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil, lebih membimbangkan apabila terdapat juga skamer yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Jadi bagi anda yang mempunyai telefon bimbit ataupun mendapat panggilan yang tidak diketahui asal usulnya, berhati-hati, boleh membuatkan semakan menerusi balai polis ataupun membuat semakan menerusi Jabatan Keselamatan yang terdekat. Dan tambahannya pula, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbaik. Dan skema yang menyamar ini juga menggunakan nama agensi kerajaan dan juga bertindak melalui laman sesawang agensi berkenaan yang tidak diketahui ataupun tidak diiktiraf. Jadi berhati-hati untuk anda, jangan mudah tertipu dan juga sentiasa mendapatkan informasi menerusi surat khabar ataupun menerusi televisyen dan juga menerusi radio. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Masa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, ingin dengarkan Nasional FM, senang saja, terus pergi ke frekuensi 107.1 yang berada di Kedah, khususnya di frekuensi 102.7. manakala warga Seremban Negeri Sembilan 91.7, Mersing Johor 90.9, dan juga yang berada di Melaka, termasuk di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Datuk Jaman Abdillah, Aku Penghibur, untuk anda, Nasional FM.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi pada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati di mana saja anda berada ketika ini. Dan keadaan cuaca untuk waktu ini secara umumnya, berapa kawasan di Selangor mengalami perubahan cuaca dan juga keadaan hujan dan juga ribu petir yang berpotensi berlaku di setengah lokasi. Dan juga berdasarkan ramalan Met Malaysia, keadaan cuaca di beberapa kawasan di Selangor dan di sekitar Lembah Kelang turut menunjukkan potensi hujan terutamanya pada waktu tertentu. Dan jadi kepada anda yang masih berada di luar rumah, memandu ataupun dalam perjalanan pulang, pandu dengan lebih cermat dan juga berhati-hati. Sekiranya berdepan jalan yang basah atau hujan yang tiba-tiba turun, memandu dalam keadaan yang selamat. Dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau yang sudah berada di rumah pada waktu ini, inilah masanya untuk kita berehat, tenangkan fikiran dan juga nikmati pagi ini bersama dengan Nasional FM. Apapun keadaan cuaca di luar sana, teruskan bersama kami, teman anda sepanjang pagi 24 jam 7 hari seminggu, sentiasa dekat di hati anda.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Hampa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazan Lafem, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Zamri, Tugu Cinta, menghiburkan anda di Nazan Lafem, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana sahaja anda berada, semoga ceria dan juga berada dalam keadaan yang sentiasa positif dan juga gembira. Dan untuk anda juga, pastikan utamakan keselamatan keluarga dan juga keselamatan diri sendiri di mana sahaja anda berada, kerana keselamatan merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan juga tanpa mengira lokasi ataupun keadaan di tempat kerja, ketika berada di jalan raya maupun di kediaman, pastikan sentiasa berwaspada. Itu amat penting bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Jalan raya khususnya, patuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan gunakan tali pinggang keledar atau topi keledar dalam pemanduan, dan juga elakkan penggunaan telefon bimbit. Bagi mereka yang berada di kawasan awam khususnya, lindungi barang berharga dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda, dan juga terus mendengarkan Radio Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nazrana FM di mana sahaja anda berada, menerusi frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Ramlah Din dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizah, selamat bersiaran segmen Nazrana GBH 12.6 hingga ke pagi. Lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih. Juga ada Awang Nazir, juga ada Nikmas yang berada di Kota Baru. Ucapan beliau, selamat pagi Reja Aizat dan buat rakan-rakan sahabat GBA semua, Nasrana FM sentiasa di hati. Juga kita ada Aiman di Taman Riau yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Agustina Agun, No Isa, juga ada Siti Musliha yang berada di Pekan Pahang. Ucapan beliau, selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasrana FM. Semoga hidup kita sentiasa dimurahkan rezeki dan juga ceria-ceria selalu. Terima kasih, amin, insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada Haikal, Hazid dan juga Tini yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dengan ucapan semoga semuanya baik sahaja dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Itu dia antara rakan-rakan kita yang berikan ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda jika ada ucapan ataupun mungkin ada kata-kata yang ingin diluahkan, boleh komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Semoga terus tenang, terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, boleh terus mendengarkan National FM yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 yang berada di utara Pulau Pinang, khususnya di Balik Pulau. Frekuensinya 93.9, yang Balin Kedah 89.7, dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan dan mendapatkan lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih yang dikongsikan dari masa ke semasa khas untuk anda. Jangan lupa juga muat turun RTM Klik, muat turun di mana sahaja anda berada menerusi telefon bimbit dan mendengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita bersama dengan lagu ini, Hati Yang Tercemar, khas untuk anda, National FM.

yang kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan National FM sentiasa di hati. Aizan Azam terus temankan anda untuk waktu ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan sekarang saya nak kongsi kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my antara informasi dan juga berita terbaru, iaitu MCMC bantu KKM hantar ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit mulai 1 Oktober. Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membantu Kementerian Kesihatan KKM membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Peruntukan kira-kira RM5 juta disediakan untuk melaksanakan inisiatif ini dan pelaksanaan dijangka meliputi seluruh negara dan menanggung kos bagi kira-kira 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui pos. Dan ini merupakan antara langkah bijak dan juga akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan yang telah disediakan. Dan ini merupakan antara satu langkah yang sangat bijak dan baik untuk memudahkan program ubat melalui pos yang telah disediakan kerjasama antara MCMC dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi antara sedikit informasi khas untuk anda pada waktu ini, dan bagi mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Ella Sepi Sekuntung Mawar Merah, khas untuk anda di National FM.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Masih bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Dan buat anda yang sedang berada di rumah, yang sedang mendengarkan National FM ataupun sekadar menikmati suasana malam yang tenang, ambillah waktu ini dan sedikit masa untuk berehat. Dan kadang-kadang sepanjang hari ini kita terlalu sibuk kan, bekerja, urusan keluarga, tanggungjawab dan pelbagai lagi perkara yang perlu diselesaikan. Jadi bila sampai waktu untuk kita berehat, tak salah untuk kita berhenti seketika, tarik nafas perlahan-lahan dan juga nikmati masa yang ada bagi kita. Dan juga buat para pendengar semua, tak perlu fikir terlalu banyak tentang perkara yang belum selesai. Ada masanya kita perlukan ruang untuk tenangkan fikiran dan berikan peluang kepada diri sendiri untuk berehat. Jadi kepada anda yang sedang santai di rumah pada waktu ini, teruskan berehat, nikmati suasana dan biarkan National FM terus menemani anda setiap waktu.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: untuk makluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal mendengarkan National FM sentiasa di hati di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan, sabar, jangan tidur lagi. Terus kekal ceria, terus kekal bertenaga mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan di National FM dan juga perkongsian maklumat yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Selangor, di Kuala Lumpur khususnya, anda boleh dengarkan kami melalui frekuensi 95.3 dan juga frekuensi 88.5. Manakala yang berada di Kota Baru Kelantan, 101.9 dan juga di Johor Bahru dan juga buat warga Singapura, 105.7. Itu dia, anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit mistik.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Malam ini jam 5 pagi dan sebentar nanti kita boleh ikuti siaran Raudah yang berjudul Bersabar Menahan Syahwat Siri Akhir yang disampaikan oleh Ustaz Awang Mamat, dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Perbit Nurazina Nordin yang akan disiarkan pada pukul 5:15 pagi. Sebentar saja lagi, dan untuk anda terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut, kami telah menguji umat sebelum daripada mereka. Umat-umat dahulu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ujian itu Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang benar-benar beriman ataupun yang dusta. Ya, dengan ujian itu, ya Allah Ta'ala ni tahu, sebelum diuji pun dia tahu dah. Ya, apatah lagi diuji pun Allah Ta'ala tahu. Tapi supaya manusia sekalian nampak, kita sendiri nampak apabila Allah Ta'ala menguji, baru nampak betul orang beriman kepada Allah ataupun orang yang dusta. Cakap mulut beriman tapi sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Daripada mana kita dapat mengetahui? Dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Dia uji oleh Allah, nampak tak? Oh, rupa temberang cakap ni. Tak betul pun, temberang je. Ha. Yang ke-17, peperangan antara akal dan hawa nafsu. Ya, dua perkara, akal dan hawa nafsu. Ada yang mengatakan, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asiran. Wailun liman kana hawahu amiran wa aqlu asiran. Dua perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Dan dua perkara ni Allah Ta'ala beri letak dalam kehidupan manusia. Pertama, akal. Akal yang negara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, boleh kita memikirkan baik buruk dan sebagainya, akal lah. Tapi kalau akal itu tidak kita gunakan, tak boleh fikir, apa beza dengan makhluk yang lain? Otak-otak sama ada, lembu pun ada otak, kita ada otak juga. Itulah, makhluk lain pun ada otak, tetapi kita ada akal. Binatang tak ada akal, ada otak saja ya. Maka dengan akal itu kita boleh memikirkan yang baik, yang buruk, yang betul, yang salah. Itu kena guna akal. Maka Allah Ta'ala mengharamkan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Dah, isap dada haram. Dah, minum arak haram. Sebab apa? Sebab apabila isap dada kau minum arak, menyebabkan akal manusia yang cerdik tadi, anugerah pemberi Allah Ta'ala itu, jadi tak berguna orang minum arak tu, tuan sekalian. Walaupun belajar tinggi 3 PhD sekalipun, minum arak bodoh teruh tu tuan. Dah, jadi yang mabuk kan akal tak berfungsi dah. Jadi anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajib kita jaga akal. Dan kalau kita tengok taklif agama pun, di antara syarat mesti berakal. Berakal, wajib sembahyang berakal, tak berakal gila

tak payah datang beritahu kau gila, mu tak datang lah. Nah, mu gila, gila je lah. Tak payah datang sembahyang, tak wajib pun. Nah, orang gila pula datang sembahyang, yang tak gila pula tak nak datang sembahyang. Siapa gila ni sebenarnya? Nah, ada satu keadaan. Jadi, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Bertuahlah bagi orang akalnya berfungsi sebagai pemimpin pemandu. Ha, bertuahlah bagi orang yang akal dia jadi pemimpin, jadi pemandu. Wahawahu asira, dan nafsunya pula menjadi tawanan yang mengikuti. Tawanan dia. Akal yang memimpin, ya, apa ni, nafsu, tawanan dia yang mengikut. Ha, buntung orang macam ni. Akal menguasai nafsu. Orang ni buntung. Wailun, celakalah, binasalah. Wailun ni, wailun ni bah al-halak. Wailun dengan mana kebinasaan. Ada satu wail juga, wailun naru fi nari jahannam, satu lembah dalam neraka jahannam. Wail juga, dak fawailul lil musalli, celakalah. Nah, ataupun wail juga, wadi fi nari jahannam, satu lembah dalam neraka jahannam. Wail juga. Di sini sebut wailun al-hakal, binasalah liman kana hawahu amiran, siapa yang menjadikan hawa nafsu dia itu sebagai amir, sebagai pemimpin, ya, sebagai pemandu. Wa aqlu asira, dan akal pula menjadi tawanan yang dikalahkan. Ilmu hendak mengaji lama-lama dak ditawan oleh nafsu, nafsu yang menguasai. Ha, ni tu tuan sekalian, kata dia celaka binasa orang macam ni. Ya, belajar ada ilmu, ngaji tinggi-tinggi, dah sampai PhD, tetapi dia dikuasai oleh nafsu. Ha, ni tu binasa dia. Ya, ni akal yang menguasai, nafsu ikut. Ha, ni orang ni berjaya, beruntung orang macam ni. Ya, jadi sebab tu tuan sekalian, akal ni ada pada manusia, nafsu pun ada pada kita. Mana boleh buat nafsu? Sebab nafsu-nafsu ini satu alat yang mendorong seorang untuk buat satu-satu kerja. Nafsu satu alat yang mendorong seseorang untuk melakukan satu-satu kerja, sama ada baik ataupun buruk. Mana boleh buat tu? Setiap manusia ni Allah Ta'ala bekalkan benda macam tu. Dah, tak boleh buat. Maka nafsu tu, kalau kita ikut nafsu pun jahanam juga. Sebab nafsu tabiat semula jadi nak kepada kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu, nafsu itu menjuruh kepada kejahatan. Ya, tak boleh tuan-tuan. Nafsu sifat tabiat dia semula jadi, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, nak kepada kejahatan. Kalau ikut nafsu, jahatlah kita. Maka nafsu tadi adalah dikekang dengan kekangan takwa. Ditarbiah, dididik, diikat, diapa lagi, dipandu dengan kekangan takwa. Ha, barulah mana kuat takwa yang menguasai nafsu tadi. Maka itulah dia akan selamat. Jadi nafsu amarah yang jahat, sebab nafsu ni innan nafsa la ammaratun bisu, nafsu tu dia menyuruh kepada kejahatan. Maka nafsu yang menyuruh kepada kejahatan tadi, kita didik kita, kawal kita, pandu dia. Lama kelamaan nafsu yang jahat ini, dia akan naik tingkatan lawan mulhamah, dan akhir sekali sampai kepada mutmainnah. Nah, ya ayatuhan natul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tak cuma tu tuan sekalian, bukan mudah untuk capai tahap mutmainnah. Dan apabila sampai kepada tahap ni, hak ni lah, nafsu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan keselamatan. Orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan adalah orang yang mengikuti kehendak akalnya yang lurus. Akal yang lurus, akal yang betul, dan nafsunya enggan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarak. Dah, apabila akal yang menguasai, maka ketika itu nafsu pun dia tak nak langgar perintah-perintah Allah Ta'ala, bahkan dia akan mengikuti apa yang dikendaki oleh syarak. Haa, tu sekalian ya. Maksud orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur mengenali Allah dengan segala nikmat dan keagungan Allah Ta'ala. Hal ini orang telah dikuasai nafsu dia. Nafsu yang bermaharaja lelo, nafsu yang jahat, telah menjadi pemimpin yang menguasai akal. Akal dia ikut je. Akal menjadi tawanan, akal dia ikut apa yang dikendaki oleh nafsu. Ya, maka ketika itu akalnya tidak berfungsi dan untuk bertafakur mengenali Allah Ta'ala. Sedangkan akal itu disuruh untuk berfikir. Fikir-fikirlah pelita bagi hati, itu semua ingat kita akan mati. Rumah besar, isteri cantik ada ia, itu semua tinggal juga akan dia. Akal Allah Ta'ala beri untuk berfikir dan pelita bagi hati.

0: hati. Dia penyuluh hati kita apabila kita fikir kita dapat mengenal siapa kita. Kenal diri dulu. Dah siapa aku dulu kita tidak ada, kemudian ada daripada kecil sampai besar. Adakah Allah Ta'ala cipta manusia ni sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Adakah kamu menyangka kami ciptakan kamu main-main sia-sia dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tujuan Allah Ta'ala cipta manusia ni ada tujuan. Bukan main-main, bukan seronok-seronok, ada tujuan. Apa tujuan Allah Ta'ala cipta manusia? Supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, malaikat, supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan utama Allah Ta'ala cipta manusia, supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Ya, tunduk patuh kepada perintah Allah, rakaat sujud, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan manusia. Maka akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini satu anugerah yang besar, yang wajib bagi kita untuk pelihara, jaga akal tadi. Jangan sekali-kali dirosakkan akal ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, seperti kata isap dadah tadi dan seperti kata minum arak dan sebagainya. Ini larangan Allah yang boleh merosakkan akal manusia. Maka jagalah, wajib bagi kita jaga akal kita. Jangan dicemari dengan melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akal. Sebab segala amal ibadat yang kita buat ini berpandu kepada kesempurnaan akal. Ya, kesempurnaan akal. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, jadikan akal yang memimpin. Jangan jadikan akal dipimpin. Ya, akal di atas bukan di bawah. Nafsu yang mengikuti akal, maka ketika itu kita akan menjalani jalan yang lurus, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, tuba liman kana aqlu amiran wa hawahu asira. Buntunglah bagi mereka yang adalah akalnya itu menjadi amir, pemimpin, pemandu, ya, wa hawahu asira, dan hawa nafsunya itu sebagai tawanan, yang mengikuti, yang ditawan. Bermakna akal yang berkuasa. Akal yang berkuasa. Dia melakukan sesuatu berpandu kepada akalnya. Dia fikir. Dan binasalah bagi mereka yang hawanya mengatasi, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi pemandu, dan akal yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala tadi menjadi tawanan. Maka orang ni tuan-tuan sekalian, dia akan binasa kehidupan dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, ya, kita orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sekali-kali nafsu itu menguasai diri kita. Dan kawan ini amat berat, amat sukar tuan-tuan sekalian, ya, nak mengalahkan nafsu. Ya, batu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin, ketika mana dia membahas empat perkara yang menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu aqabatus salisah, aqabatul mawani', aqabah yang ketiga dalam kitab Minhaj itu, aqabah mawani', penghalang ibadah. Ia menghalangi seorang itu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ada empat perkara. Yang pertama, ad-dunia wa ma fiha, dunia dan isi kandungan dunia. Itu penghalang ibadah, tuan-tuan sekalian. Yang kedua, makhluk. Ya, makhluk sama ada keluarga, ya, kawan sahabat, kawan-kawan, manusia itu sendiri. Yang kedua, yang ketiga yang menghalangi ibadah seorang itu ialah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ini merupakan musuh yang nyata, yang jelas permusuhannya semenjak Nabi Adam alaihissalam, ketika mana keengganan mereka untuk sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam alaihissalam, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan yang keempat yang menghalangi ibadah ialah nafsu. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalaulah tidak ada dunia, tidak ada makhluk, tidak ada syaitan, hanya nafsu pun cukup, nafsu itu akan merosakkan kehidupan kita, mampu untuk merosakkan kehidupan kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, berhati-hati kita di dalam menjalani kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita dikuasai nafsu kita, dan bahkan adalah kita didik terbiahkan nafsu kita, supaya nafsu yang menyuruh kepada kejahatan itu bertukar menjadi nafsu mutmainah, mudah-mudahan ketika itu kehidupan kita akan selamat, sama ada kehidupan dunia kita apatah lagi untuk kehidupan akhirat kita yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti dengan segala amal ibadat yang kita lakukan kepada Allah. Maka beruntunglah bagi orang yang menyediakan bekalan persiapan sebelum Allah Taala jemput, dan binasalah bagi orang yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi sayangnya mereka tidak mampu ataupun mereka tidak menyediakan bekalan yang secukupnya untuk menghadapi atau berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua insya-Allah Taala. Tuan-tuan sekalian, kita sambung lagi pada pengajian akan datang. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah nazima li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.
1: Allahumma

0: jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam telinga, bila jam 6 pagi saya temankan anda setelah 6 jam ya. Semoga anda terus dihibur, mendapatkan manfaat dengan pelbagai perkongsian informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM selepas ini, bersama dengan rakan penyampai yang lain yang akan temankan anda. Dan seperti biasa, saya doakan kepada anda semoga semua dalam keadaan yang sihat, ceria, sentiasa di murahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga terima kasih kerana memberikan komen dan juga temankan saya sebentar tadi. Dan seperti biasa juga, untuk anda jangan lupa muat turun RTM klik dan juga dengarkan Nasional FM dan juga 34 stesen radio yang lain secara percuma khas untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terus kekal bersama dengan kami.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Hai, assalamualaikum. Saya Radio AG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemankan saya Fanasi hari ini dalam Rada Extra daripada jam 6 pagi sampai 12.30 hari nanti. Terima kasih pendengar semua kerana memilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Okey, yang mendengar apaan sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7, itu ada dia gelombang utama Negeri FM di mana saja anda berada. Okey, teruskan line band dalam Rada Extra hari ini 6 jam. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila bila berdengar semua kan, sebab nak bacakan ramalan cuaca menerusi Malaysia. Tapi sebelum itu kan, intayan cuaca menerusi tingkap penjaran Tuanku Muhammad sekarang ini kan, yang berada di Sungai Gadut. Nampak gayanya cuaca pagi ini hujan lebat. Jadi mana yang berada di kawasan berdekatan Sungai Gadut, Seremban Jaya, Seremban Selatan, Senawang kan, hujan lebat hari ini. Jadi mana yang tengah memandu atau tidak memandu, semoga sama-sama ke destinasi, okey? Pelan-pelan je. Jadi yang penting selamat sampai. Itu kita nak, sebab bila hujan ni kan, macam-macam faktor, jalan licin lah, kereta sebelahan lah kan. Apa pun banyak bersabar dan jangan tergopoh-gopoh. Baiklah, nak baca sikit info cuaca menerusi ramalan cuaca Negeri Sembilan di Met Malaysia. Di Negeri Sembilan hari ini, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang pula diikuti juga ribut petir di beberapa tempat tapi di kawasan pendalaman. Dan malam diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi cuaca keseluruhan hari ini, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Okey, jadi apa kepada anda semua yang berada di kawasan-kawasan pendalaman, kalau ada info cuaca nak update dengan Pak An, boleh terus WhatsApp Pandai Konti di talian 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua,
1: jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Dan peringkat semua, sebentar lagi pukul 7 pagi seperti biasa kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi ya. Dan selepas itu bersama sebalik saya Farah Hasin untuk jam yang kedua dalam Radar Extra. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan layan RTM, iaitu berita yang sahih hanya di RTM Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Con un cinta hilang takutan malu. Aku tak nak menyumpah atau disumpah. Hilang nikmat karma datang ku tak.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Di hati.

0: Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia will speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata, penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata.
1: The Global South cannot simply become a destination of for data centers while decisions about AI are made elsewhere. We must be partners in innovation, not merely customers and market, and not merely destinations for investment.
0: Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat termasuk pentadbiran kerajaan. Selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan dan peradaban sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni.
2: Islam itu tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Negara seperti juga masyarakat, apalagi gerakan, tempang sekiranya ledakan itu hanya dengan semangat, dengan kemarahan. Dia mesti berteraskan ilmu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Dato' Sri Anwar menegaskan komitmen kerajaan tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong, termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak.
2: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan Pertuan Agong mengenai kes Dato' Sri Najib. Tentu sebagai seorang Perdana Menteri, saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan yang Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang pemain seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi, Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IPD Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia IG Nagoya 2026. Kontijen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Itifar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia, serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penstriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya, Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chajat Sitni pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

Assalamualaikum, selamat pagi. Pertemakan saya Fahan Asri di hujung minggu ini kan, dalam Rada Extra. Alhamdulillah berdengar semua. Ini adalah jam yang kedua Pak bersama anda semua soal 6 pagi tadi Pak ke udara sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan setiap bersama Pak An. Semestinya Pak akan kongsikan banyak info-info yang menarik, cerita-cerita yang best dan lagu-lagu yang best tu hujung minggu ini kan. Tapi seperti biasa, sebelum bertukar, Pak An minta berdengar semua, kalau ada ucapan, info trafik, info cuaca nak kongsi dengan Pak An yang berada di tempat anda, boleh terus WhatsApp Fahan di konti di talian 012-603-06-03. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu ada gelombang utama Negeri FM di mana saja anda berada, okey. Dan jangan lupa juga untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Type je Negeri FM Official, okey. Mana tahu di situ kan dapatlah kami berkesempatanlah jumpa dengan pendengar-pendengar setia Negeri FM di mana saja anda berada, kan? Ha, itu yang kita nak sebenarnya. Mana tahu nanti tim media sosial akan update kepada anda semua. Mungkin ada program-program berkaitan, tak tahu, kan? Jadi untuk anda semua nak tahu lebih lanjut apa Negeri FM akan buat selepas ini, kenalah follow dulu. Ha, itu dia, kan? Jadi benar-benar semua jangan lupa untuk download RTM Click juga. Sebab di situ boleh dengar Negeri FM di mana saja anda berada. Boleh download di Apple App Store dan juga boleh download di Play Store. Download RTM Click, okay? Sebab Negeri FM akan bersiaran daripada seawal 6 pagi sampai 12.30 malam. Kalau ada RTM Click tu, tak perlu risau. Dalam bilik pun boleh dengar, okay? Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: ke kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual dia sambil makan nak buat tampi atu je. Kau nak berbual kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Ujung minggu ini teman anda sehingga pukul 12.30 hari nanti. Baiklah, tapi sebelum itu kan, nak pesan kepada anda semua, mana yang tengah memandu sekarang ni, nak balik kampung, nak pergi jalan-jalan, mana lagi kan, macam-macam aktiviti lah, cuti lah kan. Pastikan sebelum anda keluar rumah, periksa dulu kenderaan anda dalam keadaan baik. Tayar macam mana, okey ke tak kan, orang kata tu lampu brek menyala ke tidak. Pastikanlah kenderaan kita tu sesuai digunakan di atas jalan raya. Itu yang paling penting sekali, okey. Dah servis semua baru berjalan. Sebab apa? Tak naklah perkara yang tak diingini tu berlaku kan. Dan jadilah pemanduan yang berhemah di atas jalan raya. Bagi signal nak masuk simpang kan, patuhi papan tanda had laju. Kadang-kadang ialah takutlah kita ni terlepas pandang dengan papan tanda kiri kanan tu kan. Ada kawasan sekolah ke, kawasan perumahan ke, tempat haiwan liar melintas ke. Semua tu kita kena alert, okey. Pastikan kita kena sentiasa berjaga-jaga dan sentiasa peka dengan skill kita bila memandu ni ya? Sebab kita ni di atas jalan ni bukan kita seorang je. Kita berkongsi dengan semua orang. Semua berada di atas jalan yang sama kan. Cuma lain je tujuannya. Apapun nanti tim memandu, okey. Semoga saya doakan baik-baik aja kepada semua, kemana saja arah tujunya. Amin. Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kok dengar pun tidak lagi. Tahu, ngobalkan boring.